0: angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
1: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapien Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota, memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya. Sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik Upah Boga Songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis, gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti TransJakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti TransJakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman-teman terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun, digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyok, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
23: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta, Mulat Isaan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor ke menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini ya, pendengar, kalau tadi sudah diinformasikan pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita mengikuti warta berita programatika, kemudian berlanjut untuk mengikuti babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 di pagi hari ini ya, pendengar, harus mundur 30 menit seperti itu. Nanti kita akan ikuti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat antara Meksiko dan juga Inggris di pagi hari ini. Tetap nantikan ya pendengar dan tetap stay tune di program 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini, pendengar, sebelum kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, seperti itu, kita update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini. Salah satunya adalah informasi dari Kapolres Tuban yang mengajak masyarakat mengaktifkan siskamling hingga memasang CCTV. Pendengar, menanggapi meningkatnya angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Tuban akhir-akhir ini, Polres Tuban mengambil langkah strategis untuk memperketat keamanan lingkungan masyarakat. Kapolres Tuban AKBP Alaidin menegaskan komitmennya untuk segera mengaktifkan kembali program sistem keamanan lingkungan atau siskamling yang selama ini dinilai kurang aktif. AKBP Alaidin menekankan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan sekedar tanggung jawab aparat kepolisian semata. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Jadi segala bentuk kriminalitas tidak hanya menjadi tugas kepolisian, namun membutuhkan kolaborasi nyata dari masyarakat. Mulai dari mengunci motor, mengunci rumah sebelum ditinggalkan, memasang CCTV dan lain sebagainya, pendengar. Sejalan dengan arahan Kapolres, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tuban juga turut memberikan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi tindak pidana. Kasat Reskrim Polres Tuban AKBP Bobby Wirawan menyarankan masyarakat untuk mulai melengkapi sistem keamanan mandiri di rumah. Salah satunya dengan memasang kamera pengawas atau closed circuit television. Jadi Polres Tuban juga berharap agar diaktifkannya kembali siskamling yang didukung oleh penggunaan teknologi pengawasan mandiri, ruang gerak pelaku kriminal bisa semakin terbatas. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat aktivitas mencurigakan. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan angka kriminalitas secara signifikan, pendengar, dan memberikan rasa tenang bagi masyarakat Tuban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 babak 16 besar bersama pagi hari ini dari Meksiko melawan Inggris ya, dari Meksiko City Stadium, yang segera akan kita ikuti bersama. Pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi 2026. Kali ini timnas Meksiko atau L3 akan berhadapan dengan skuad The Three Lions Inggris dalam fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pada kesempatan ini pelatih Meksiko

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini, pendengar, usai kita ikuti ya pandangan mata pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko melawan Inggris yang dimenangkan oleh tim Inggris ya pada pagi menjelang siang hari ini. Pendengar, kita sudah di Tuban siang ini, kami hadirkan komposisi lagu pop Indonesia menemani Anda. Bersama tentunya kami hadirkan informasi menarik yang sayang untuk disimak ya siang. Sayang untuk tidak disimak, mendengar maksud kami, untuk siang hari ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kembali akan saya hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di siang hari ini sebelum nanti menghadirkan sebuah informasi untuk Anda khusus di hari Senin 6 Juli 2026.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini, pendengar, kita akan bahas sedikit informasi ya seputar parenting di pagi hari ini yang sempat ramai dibahas ya di sosial media TikTok seperti itu. Ada Favo Parenting dan juga cara untuk mengaplikasi dari Favo Parenting itu sendiri, pendengar ya. Favo sendiri merupakan singkatan dari ungkapan bahasa Inggris, pendengar, yang secara sederhana bisa kita artikan sebagai mencoba sesuatu lalu menerima konsekuensinya. Nah, parenting ini adalah pendekatan yang memberikan anak kesempatan untuk merasakan langsung dampak dari keputusan mereka, selama situasinya tentunya masih aman dan tidak membahayakan ya, pendengar. Jadi ketimbang untuk terus-menerus mengingatkan, memaksa ataupun menyelamatkan anak dari masalah kecil ya, orang tua tidak perlu memaksakan dan memberikan peringatan seperlunya, kemudian membiarkan anak memahami pelajaran melalui pengalaman. Nah, misalnya seseorang anak menolak membawa jas hujan meski sudah diingatkan untuk membawa ataupun menurut perkiraan cuaca akan hujan. Nah, tidak perlu memaksa. Ketika hujan turun dan anak merasa basah atau tidak nyaman, ia akan memahami sendiri mengapa jas hujan itu penting. Kemudian beberapa manfaat lain yang bisa dirasakan dari Favo Parenting ini ya, pendengar, ada tentunya melatih tanggung jawab pada keputusan sendiri, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir sebab akibat, kemudian meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, membangun rasa percaya diri dan kemandirian, membantu anak belajar juga untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Nah, dari Favo Parenting ini, anak juga belajar setiap pilihan memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana sih cara kerja dari Favo Parenting ini ya? Nah, inti dari Favo Parenting ini, pendengar, adalah membiarkan konsekuensi alami menjadi guru terbaik untuk anak. Jadi anaknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan dan melihat bagaimana hasil dari pilihan tersebut. Nah, ini juga membuat anak belajar ya tentang hubungan antara tindakan, kemudian dari sebab dan juga akibatnya. Tapi pola asuh ini bukan berarti orang tuanya lepas tangan sepenuhnya ya. Orang tua tetap bertugas untuk memberi arahan, menetapkan batasan, dan memastikan keselamatan dari anak.

Masih mengulik soal FAFO parenting ya pendengar. Nah, ada beberapa situasi untuk kita bisa menerapkan FAFO parenting pendengar. Nah, salah satunya adalah kalau anak memilih mengabaikan tugas meski sudah diingatkan. Nah, ini bisa dicoba untuk memberikan latihannya ya. Jadi mereka harus menerima konsekuensi berupa nilai yang kurang baik atau teguran dari guru. Kemudian misalkan anak lupa membawa buku atau perlengkapan sekolah setelah diingatkan. Nah, orang tua tidak langsung mengantarkannya. Ini juga membuat anak belajar untuk lebih bertanggung jawab pada kemudian hari. Kalau misalkan anak Anda sudah membawa ponsel ataupun smartphone sendiri ya pendengar. Nah, ini untuk tidak mengabaikan barangnya, entah itu ponsel, laptop ataupun yang lainnya. Biasanya kalau sudah di usia remaja ini bisa mengabaikan pengisian baterai ponsel atau baterai smartphone. Nah, ini mungkin akan kesulitan ketika menggunakan waktu dibutuhkan. Jadi ini bisa menjadi pengalaman untuk lebih efektif dibandingkan nasihat berulang kali. Nah, kalau itu adalah kondisi-kondisi yang boleh diterapkan pendengar, tentu ada kondisi yang tidak boleh menerapkan FAFO parenting ini pendengar. Meskipun banyak manfaatnya, jadi FAFO parenting tidak cocok untuk semua situasi. Jadi ini bisa digunakan ketika konsekuensi yang muncul tidak membahayakan anak ataupun orang lain. Misal, orang tua tidak boleh membiarkan anaknya menyeberang jalan sendirian tanpa pengawasan atau melakukan aktivitas yang beresiko tanpa pengawasan ya terhadap keselamatan beresiko, itu juga tidak diperkenankan. Selain itu, anak yang masih sangat kecil mungkin juga belum mampu memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensinya. Jadi tetap harus disesuaikan ya dengan usia dan tingkat kematangan anak. Jadi tentang FAFO parenting ini yang sedang populer ya di sosial media, tentu bisa menjadi pro dan kontra. Ada yang tertarik untuk mencoba, ada yang tidak tertarik untuk mencoba, ada yang lebih menerapkan tipe-tipe parenting yang lainnya. Nah, kalau Anda tipe yang tertarik atau yang tidak tertarik pendengar untuk menerapkan FAFO parenting, atau yang sebelumnya belum mengenal FAFO parenting, sekarang sudah tahu istilah FAFO parenting kemudian ingin mencoba menerapkannya, nah ini juga bisa dicoba ya. Dan tidak terasa ya, usai kita membahas FAFO parenting ini sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan satu komposisi lagu penutup ya dari Lila, ada love song untuk Anda pendengar. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Senin 6 Juli 2026. Selain ini kita akan ikuti dinamika olahraga bersama program 3 RRI dan tentunya kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dokter, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang benar ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nurdian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil

mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak. Dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah rabbil alamin. Kalian Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 AIC Nagoya, Jepang. Dan pada klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3-SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame, sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan...
3: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
4: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
5: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
6: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
5: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
7: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9. Sekarang kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terima kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih ditemani oleh Wahyu Pria di Tuban siang ini sampai nanti ya, Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026 hari ini tentunya. Kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya. Dan selain ini ya, di Tuban siang ini Wahyu masih menemani pendengar dengan program-program lainnya tentunya ya. Di pukul 12 nanti kita akan menghadirkan lagu Campur Sari beserta lagu Keroncong yang akan menemani siang yang cukup cerah di wilayah Tuban tentunya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan yang maka rohnya itu masih ada, kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Bingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
0: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
0: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
0: ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar, kita masih mengudara di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Sekarsari edisi tanggal 6 Juli 2026 begitu ya. Sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Masih dipandu oleh Wahyu Pria tentunya dengan lagu Campursari beserta Keroncong. Bagi pendengar yang pengen request lagu-lagu Keroncong dan juga Campursari ya untuk menemani siang yang cerah hari ini, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 dan juga bisa telepon di 0356-8834-756. Halo, selamat siang.
1: Ini selamat sudah... siang, Mas Wahyu.
0: Oke, selamat siang. Dengan siapa ini, Bapak?
1: Saking Kang Solikin, wonten lelatan Keragen Rembang, Jawa Tengah.
0: Oke, gimana kabarnya, Pak Solikin?
1: Alhamdulillah, tetap seger nggih waras, Mas Wahyu.
0: Seger nggih waras, nggih?
1: Nggih, saya Mas Solikin pripun, Mas Wahyu?
0: Sehat kula Pak, alhamdulillah, sae.
1: Alhamdulillah. Niki cuacane nggih bentar sangat enten silar-silire napa? Sawetu sangat.
0: Nggih, betul. Bentar sangat niki nggih Tuban nggih bentar sangat.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, datang mriki tedha laut Mas Wahyu terus nggih jarang sumuk niku nek ngeten-ngeten iki cuacane.
0: Oh, nggih.
1: Nggih. Mangen te paringi tembange Kelinci Ucul mawon Mas Wahyu.
0: Kelinci Ucul, nggih.
1: Nggih. Sing kata ingon-ingon kelinci nggih katon sing siang.
0: Nggih,
1: ingon-ingon. Ampun Ucul ke mawon mungkin malah dikurungi tiang mungkin malah. Heeh. Ya salamé kagem Kang Sarwoto Kang Bujang nggih katon sing siang.
0: Nggih.
1: Wonten Bujang Muni Pak Rasman, Pak Setiawan. Heeh. Nggih wonten Kang Budi Mbak Ik, Mbak Sutrini nggih katon sing siang. Heeh. Samudayané mawon Mas Wahyu nggih.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Wahyu nggih matur sun wekdalipun, kegiatan sepina dengan kesehatan lancar segini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar requestan dari Bapak Solikin ya, Kelinci Ucul kita hadirkan. Selamat mendengarkan Bapak Solikin untuk menemani siang hari ini ya di Sekarsari yang akan menemani pendengar sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat.

Nah itu tadi benernya requestan dari Bapak Solikin ya. Ini sudah masuk lagi ya requestan melalui WhatsApp dari RRI Tuban. Sekarsari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Pro 1 Tuban Pancen Ngangeni Matur Suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Wahyu. Nge, waalaikumsalam. Salamnya buat Mama Yu, STMJ, Bu Li, Bu Sutrini, Bu Jasmuni, Bu Rumiah, Mas Zulfan, Mas Budi Saseno, Mas Ujang, Mas Walikin, Mas Jarwoto, Lans Doyo, Pamireng RRI Pro 1 Tuban, di mana saja berada. Klik Tanjung Perak versi Didi Kempot buat Mas Wahyu, selamat tugas, sehat selalu, sukses apa yang dicita-citakan. Amin, ya Rabbal Alamin. Requestan dari Bapak Setiawan Mujari ya. Dengan lagu keroncong atau campur sarian ya. Dari Didi Kempot ya, versinya Didi Kempot. Yaitu lagu Tanjung Perak pendengar. Selamat mendengarkan.

Ya, berikutnya harusnya sudah perjumpaan kita ya di Sekarsari edisi hari ini tanggal 6 Juli 2026. Setelah ini berdengar kita akan kembali mengudara dengan program Warta Berita Tuban di pukul 1 sampai 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 6 Juli 2026 bersama saya, Wahyu Pria. Informasi pertama, kabar dari wilayah Lamongan, Disnakeswan Lamongan bersama ratusan warga jalan santai bersama hewan peliharaan dan eksotis berikan edukasi pada momen liburan sekolah. Farin Regi melaporkan.
1: Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk mengajak anak-anak mengikuti kegiatan edukatif. Salah satunya dengan mengunjungi pameran sensasi satwa eksotis yang digelar di alun-alun Lamongan. Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan tersebut menghadirkan beragam koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari musang, kura-kura, iguana, hingga ular berukuran besar menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Kepala Disnakeswan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurayati mengatakan, pameran tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi komunitas pencinta satwa untuk berbagi pengetahuan sekaligus mempererat silaturahmi.
2: Karena dengan adanya kegiatan ini memberikan edukasi pada masyarakat bahwa hewan kesayangan ini juga perlu diperhatikan kesehatan hewannya, cara pemeliharaannya, dan bagaimana untuk menangani hewan kesayangan kita agar tidak kesehatannya tidak terganggu seperti itu. Jadi tetap untuk kita memberikan pelayanan kesehatan ini yang terpenting sehingga mereka dari para peternak atau pemelihara hewan kesayangan ini merasa bahwa pemerintah ini hadir di tengah-tengah mereka.
1: Wakil Bupati Lamongan, Dira Makbaraksara menuturkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan antusias tinggi masyarakat bersama hewan kesayangannya mengikuti dalam kegiatan jalan santai.
3: Dan ini pertama kalinya di Lamongan kita jalan sehat di Minggu Ceria bersama hewan peliharaan. Sekaligus ada pameran hewan eksotis, produk peternakan, UMKM, semuanya lengkap di sini. Karena apa? Sektor peternakan di kita terus tumbuh setiap tahunnya, baik secara kualitas, baik secara produktivitas, serta menumbuhkan ekonomi juga di Lamongan.
1: Pemkab Lamongan berharap libur sekolah dapat diisi dengan aktivitas yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi, sehingga menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian serta kesejahteraan satwa. Farin Reki melaporkan.
0: Kita ke kabar arena, ambisi pemain baru Persela, Rui Arianto, mewujudkan mimpi keluarga berkostum Laskar Joko Tingkir dan bawa tim menuju kasta tertinggi pada musim depan. Kembali, Van Regi melaporkan.
1: Kepindahan Rui Arianto ke Persela Lamongan bukan sekedar langkah baru dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Di balik keputusan tersebut, tersimpan kisah emosional tentang mimpi keluarga yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun menjadi harapan. Pemain kelahiran Surabaya itu memang tumbuh dan menimba ilmu sepak bola di Akademi Persebaya. Namun ayahnya, yang merupakan putra asli Babat yang merantau ke Surabaya sejak 1992, tetap setia mengikuti perjalanan Persela. Selain faktor keluarga, Rui mengaku kehadiran pelatih Bima Sakti menjadi alasan penting dalam keputusannya bergabung dengan Persela. Keduanya memiliki hubungan yang terjalin sejak Bima menangani Timnas Indonesia U16.
4: Sebenarnya kalau masalah faktor banyak sih mas yang bawa saya ke Persela ini. Di satu sisi kan bapak asli Lamongan, terus juga almarhum mbah dari bapak saya itu ingin lihat bapak bisa main di Persela sebenarnya. Tapi nggak kesampaian itu. Akhirnya ya
5: kamu yang
4: ada kesempatan besar ini saya benar-benar ambil sih mas. Dan juga Gus Bima sendiri yang benar-benar pengen kerja sama-sama Rui lagi. Dan saya juga punya misi sih, bisa bantu Gus Bima biar sukses bawa Persela ini naik Liga 1.
1: Musim depan menjadi tantangan baru bagi Rui Arianto. Ia berambisi untuk berprestasi bersama Persela dan menuntaskan mimpi keluarga yang telah dinantikan bertahun-tahun. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju ke wilayah Bojonegoro, Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkab 2 Bojonegoro tahun 2026 resmi dibuka. Bupati Bojonegoro Setio Wahono di Gor Utama Dander Jumat. Ajang yang diikuti ribuan atlet dari 28 kecamatan ini menjadi momentum pembinaan atlet muda sekaligus menjaring bibit-bibit olahraga berprestasi menuju Porprov Jawa Timur 2027. Lia Yunita melaporkan.
5: Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkap 2 Bojonegoro tahun 2026 resmi dibuka Jumat 3 Juli 2026 di Gor Utama Dander. Ajang yang diikuti 3.535 atlet dari 28 kecamatan pada 27 cabang olahraga ini menjadi wadah pembinaan sekaligus penjaringan bibit atlet berprestasi.
6: Ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua. Dengan kehadiran ribuan atlet, pelatih, dan ofisial ini harapannya tentu bisa membangun karakter persatuan dan kebanggaan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
5: Bupati Bojonegoro Syawahono mengatakan Porkap bukan sekedar ajang meraih prestasi, tetapi juga membangun karakter, mempererat persaudaraan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Ia berharap dari ajang ini lahir atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama Bojonegoro di tingkat provinsi hingga nasional. Porkap 2 Bojonegoro merupakan hasil kolaborasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga bersama KONI sebagai bagian dari persiapan atlet menuju Porprov Jawa Timur 2027. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Ya, mendengar kabar dari wilayah Bojonegoro tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban, edisi tanggal 6 Juli 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, Lamin Dalom, yaitu Singasana, Kepala Adat Besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi, selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan, karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita nenek moyang, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyerupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuk, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang dekat.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau itu kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Raya berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Dan masih tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih dipandu oleh Wahyu Pria juga pendengar ya, di edisi Seruling Gendang tanggal 6 Juli 2026 sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Dan tentunya kami akan hadirkan ya lagu-lagu dangdut pilihan pendengar ya untuk menemani siang menuju ke sore hari yang cerah di wilayah studio RRI Tuban tentunya. Semoga cerah juga ya di wilayah pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada, yang sekarang mendengarkan siaran Wahyu, yang sekarang mungkin sedang beristirahat mungkin ya, atau yang sedang melewati kota Tuban tercinta ini mendengar ya. Cocok banget kalau misalnya di jam-jam segini untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan dan juga lagu yang akan Wahyu putarkan untuk pendengar RRI Tuban. Dan sudah ada requestan yang masuk ya dari Bapak Setiawan Ujari, ini kebetulan voice note nih, kita putarkan langsung aja begitu ya.
2: Seruling Kendang bersama RRI Pro 1 Tuban menghibur semua pendengar di mana saja berada. Salam seperti biasa, yaitu untuk Bunda Ii, Mama Yu STNC, ada Mas Julpan, ada Mas Ujang, Mas Budi Sasena, ada Om Jarwoto, ada Mas Solikin yang ada di Rembang, ada Buna Jasmuni, ada Bunda Sutrini, dan tanpa terkecuali untuk semuanya. Lagunya diputarkan kalau Ica Trisnawati menghitung belanja. Buat Mas Wahyunya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan sukses untuk cita-citanya di Pro RRI di Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestan dari Bapak Setiawan Mujari ya. Dengan tadi katanya requestannya dari Ice Trisnawati, katanya menghitung belanja. Ternyata itu liriknya Pak ya. Judulnya ini adalah Dana Asmara. Kita perdengarkan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota, LPPR RI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Seruling Gendang mari berdendang bersama RRI Tuban pendengar. Karena sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 3 ya. Wahyu harus pamit undur diri di Seruling Gendang edisi tanggal 6 Juli 2026 pendengar. Tapi tidak usah khawatir ya, karena setelah ini di Tuban sore ini kita akan lanjutkan dengan Beranda Asta Cita ya. Di pukul 3 sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian barat. Dan kami hadirkan juga beberapa informasi yang datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih.
2: Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjang nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Dari berita, PMI Jember distribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Pakusari. Jembatan Perintis Garuda Dinsos Sidoarjo catat lebih dari 7.300 ODGJ, layanan rehabilitasi terus diperkuat. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Sandy Wira. Pera Indonesia Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Laporan Anggi Widya.
2: Satu unit mobil tangki berkapasitas 5 liter dikerahkan PMI Kabupaten Jember untuk mendistribusikan air bersih kepada warga Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Bantuan ini diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga akibat musim kemarau. Hasil asesmen menunjukkan sekitar 100 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Meski sebagian sumur warga masih menyimpan air, kondisinya sudah keruh, berwarna kecoklatan dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya warga mengambil air dari sumber yang lokasinya cukup jauh, bahkan sebagian terpaksa membeli air bersih. Kondisi tersebut juga dirasakan Nurul Hayati, warga Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang.
3: Kalau sekarang ini, yang kemarau sekarang ini yang pertama kali sekarang.
4: Baru pertama kali.
3: Iya.
4: Kalau minum, dapat air dari mana?
3: Ngambil di itu, numpang di masjid, ambil di masjid. Nggak. Kalau di masjid kan sumur bor, sana ada air.
4: Pernah nggak beli masang galon?
3: Iya, beli. Kalau sudah ada beli. Daripada ada minum.
4: Berapa harganya?
3: 6.000 yang itu, yang 6.000.
2: Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, distribusi air dilakukan sebagai dan masyarakat yang mulai terdampak kekeringan.
5: Kita mendistribusikan setiap 2 hari sekali. Hasil asesmen air kedalaman sumur 16 meter dan itu sudah keruh di memasuki musim kemarau. Dan warga biasanya mengambil di daerah tambang bata. Kemudian ambil di daerah TPA sana agak jauh dan bau kondisinya.
2: PMI mengimbau masyarakat menggunakan air secara hemat serta segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Harga cabai rawit di pasar Kepatihan mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir sehingga mulai berdampak pada pedagang dan daya beli masyarakat. Laporan Gia Dibora.
6: Harga cabai rawit di pasar Kepatihan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga ini dirasakan oleh para pedagang maupun konsumen yang berbelanja untuk kebutuhan dapur. Salah seorang pedagang sayur dan bumbu pasar di pasar Kepatihan, Mutima, mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya dijual sekitar Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi dalam waktu singkat sehingga mempengaruhi harga jual di tingkat pedagang.
7: Apa namanya,
8: Mutima?
7: Ya Bu, ini untuk harga-harga cabai naik apa turun?
8: Naik.
7: Dari harga berapa cabai?
8: Kapan hari ya sempat 30, sekarang pulangin 45. Kapan kemarin malam? 49.
7: Kalau untuk bawang merah, bawang putih, bumbu lain?
8: Putih naik, agak lama sudah.
7: Kalau bawang merah?
8: Kalau bawang merah mudun. Dari Swiga ya, saiki ada 35, 40, mulai rejauh kecil.
6: Kenaikan harga cabai rawit ini juga berdampak pada biaya belanja rumah tangga, terutama bagi konsumen yang menggunakan cabai dalam jumlah cukup banyak. Para pedagang berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas jual beli di pasar tradisional dapat berjalan normal. Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Menjelang tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih berupaya memenuhi kuota peserta didik jenjang sekolah dasar. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih kekurangan calon peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD. Dari target 90 siswa, hingga saat ini baru 37 calon siswa yang sudah terdata. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang masing-masing telah memenuhi kuota, bahkan jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas sehingga harus melalui proses seleksi. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember, Kartika Seri Dewi mengatakan, belum terpenuhinya kuota jenjang SD dipengaruhi kekhawatiran orang tua yang masih belum siap melepas anaknya tinggal di asrama.
9: Kuota tahun ini SD 90 siswa, SMP 90, SMA 90. Dan alhamdulillah peminat untuk jenjang SMP dan SMA itu sudah membludak. Dua kali lipatnya bahkan lebih. Sehingga untuk tingkat SMP dan SMA kita harus melakukan seleksi. Untuk tingkat SD sampai saat ini masih belum memenuhi kuota. Dikarenakan ada kekhawatiran dari orang tua, anak-anaknya tidak bisa mandiri di asrama karena usianya masih belia.
2: Kartika menjelaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum. Seluruh calon peserta didik merupakan hasil penjangkauan yang dilakukan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH dan pendamping rehabilitasi sosial di 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Sesuai ketentuan Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 serta anak terlantar sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
10: Baik, terima kasih Sandy. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi terus berupaya meningkatkan akses air bersih melalui program pipanisasi di wilayah non-cekungan air tanah. Berikut laporan Imam Malik.
11: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disprekim Kabupaten Ngawi berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, khususnya yang berada di kawasan sekitar Waduk Pondok. Langkah ini diambil mengingat wilayah sekitar Waduk Pondok masuk dalam kategori wilayah non-cekungan. Masyarakat kesulitan mendapat air bersih. Selain itu, kondisi geografis berkapur sehingga pengeboran sumur sulit mendapatkan air bersih. Kabid Kawasan Permukiman Disprekim Kabupaten Ngawi Pipit Wiherlina menjelaskan Disprekim telah melakukan monitoring langsung terhadap kegiatan intervensi penggunaan air bersih warga. Sebagai solusi atas sulitnya pengeboran untuk mendapat air bersih, Disprekim menerapkan sistem pipanisasi untuk mendistribusikan air dari sumbernya ke permukiman.
12: Ini daerah kategorinya non-CAT agak kesulitan dalam pengeboran, akhirnya dilakukan pipanisasi atau distribusi pipa dari sumbernya berada di sebelah selatan dari waduk, kemudian dibawa dengan sifon masuk ke daerah utara dari waduk, sehingga optimalisasi dari air sumber bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di utara waduk. Total sambungan rumah yang tak intervensi hampir 40 rumah.
11: Pipit melanjutkan melalui metode ini, pipa disalurkan dengan memanfaatkan aliran waduk untuk menyeberangkan air dari selatan waduk ke utara waduk. Perbedaan ketinggian geografis yang cukup signifikan antara lokasi sumber air dengan permukiman warga sangat menguntungkan secara hidrolika. Melalui intervensi ini, sedikitnya ada 40 rumah warga di bagian utara waduk yang kini sudah terhubung langsung dengan jaringan pipa air bersih. Pipit mengungkapkan, sebelum adanya program dari Disprekim ini, warga setempat harus mengandalkan sumur resapan dengan kedalaman sekitar 14 meter. Namun, air yang dihasilkan dari sumur mandiri cenderung mengandung kapur tinggi karena kondisi geografis wilayah didominasi perbukitan. Imam Malik, RRI Madiun.
10: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke Gedung Pramuka di Jalan Serayu. Laporan Aristika.
13: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes, PP dan KB. Jika saat ini kantor organisasi perangkat daerah OPD tersebut masih menumpang di Wisma Haji, Jalan Ringrut Barat, rencananya akan dipindah ke kantor Kuarcap, Kuartir Cabang Pramuka, Kota Madiun. Rencana pemindahan kantor Dinkes, PP dan KB tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat goes dan melakukan peninjauan pelayanan publik dan fasilitas umum Fasum belum lama ini. Bagus dan rombongan melakukan pengecekan di kantor Pramuka yang berlokasi di Jalan Serayu nomor 7A, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman. Bagus mengatakan sebelumnya rencana pembangunan kantor Dinas Kesehatan akan dilakukan di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Ambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Namun lokasi kantor Pramuka dinilai lebih representatif, sementara untuk kantor Pramuka sendiri nantinya akan dipindah di kawasan Stadion Wilis.
14: Nah, rencananya kebetulan Dinkes ini kan belum punya kantor. Kemarin di Tirta Raya, tapi saya lihat lokasi lebih bagus Dinkes di tempatnya Pramuka. Jadi di gedungnya Pramuka, nanti Pramuka mendekat di stadion. Karena kawasan stadion sekarang itu jadi tempat ngumpulnya masyarakat, dan besok itu akan dilakukan pembangunan. Jadi stadion rame, Pramuka itu bisa eksplor nanti kemampuannya juga di situ. Wilayahnya luas, dekat kelurahan, terus tengah kota, sehingga pelayanan kesehatan nanti lebih mudah daripada di Tirta Raya sana, terlalu jauh masyarakat kalau ingin ini ya, ke Dinkes.
13: Bagus mengatakan untuk rencana pemindahan kantor Dinkes, PP dan KB tersebut diperkirakan akan dilakukan pada 2027. Dia mengaku rencana tersebut akan dimatangkan bersama OPD terkait dan menanti kepastian dari plotting anggaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep, sudah ada Refka Kaki. Silakan Refka.
15: Baik, terima kasih Nindi. Akses masyarakat di Kecamatan Ombunten, Kabupaten Sumenep kini semakin mudah setelah jembatan Perintis Garuda resmi difungsikan. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
16: Jembatan Perintis Garuda di Desa Punten Tengah, Kecamatan Ombunten, Kabupaten Sumenep resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ombunten Tengah dan Desa Punten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem Rem 84 Baskarajaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat, mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, kini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
17: Jembatan ini menjadi simbol pemersatu dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ombunten Tengah dengan Ombunten Timur. Dengan dibangunnya jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang, tapi perekonomian dua desa bisa lebih meningkat.
16: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Zahratul Sahbiah, siswa kelas 5 SDN Ombunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, kakek dan sepatunya sentasa sehingga mengganggu aktivitas belajar.
18: Kalau mau lewat sini ya agak susah, kalau ketika udah air agak besar gitu. Sangat senang karena kalau saya mau sekolah bisa lewat di sini. Lebih mempersingkat waktu dan juga lebih enak gitu.
16: Dengan akses yang lebih aman, Zahratul berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan Perintis Garuda sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
19: Terima kasih, Refka. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus berupaya meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa seiring tingginya jumlah ODGJ di wilayah tersebut. Laporan Januar Fahmi.
20: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyebut jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Sidoarjo mencapai sekitar 7.000 lebih orang. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan layanan rehabilitasi sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penghuni lingkungan pondok sosial atau liponsos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Diana Amburukmi, mengatakan salah satu kebutuhan yang paling mendesak di Liponsos adalah pakaian layak untuk penghuni dewasa, sebab pakaian yang digunakan para penghuni harus rutin diganti sehingga persediaannya cepat habis.
21: Dan anggaran yang menempel di Dinsos, DPA, sangat terbatas, khususnya sandang, karena kami tidak ada anggaran untuk laundry, tidak ada tenaga untuk mencuci baju, bahkan teman-teman yang di Dinsos ini kalau makan pakai kertas minyak. Karena kalau pakai mangkok memang keterbatasannya adalah mereka seringkali mangkok itu tidak digunakan untuk makan, malah dipakai untuk BAP dan sebagainya. Itu harapannya semua hadir dari seluruh stakeholder saling berkomunikasi, berkoordinasi. Kami nanti juga akan mengajukan ke Dinas Kesehatan terkait dengan piket dari teman-teman di puskesmas bisa bergantian untuk memeriksa kesehatan di orang-orang di Ponsos, pemilik Ponsos, selain sudah ada jarak.
20: Karena itu Dinas Sosial mengajak masyarakat yang memiliki pakaian bekas namun masih layak digunakan untuk menyalurkan ke Liponsos Sidoarjo. Jenis pakaian yang dibutuhkan antara lain kaos, celana pendek dan sarung agar dapat dimanfaatkan oleh para penghuni sesuai kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Dinas Sosial juga terus melakukan penanganan terhadap penghuni Liponsos melalui rujukan ke sejumlah fasilitas kesehatan. ODGJ yang memerlukan penanganan lanjutan akan dirujuk ke rumah sakit Menur atau fasilitas rehabilitasi lain. Menurutnya hal itu sangat penting untuk memantau kesehatan para ODGJ di Liponsos Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
19: KAI Daop 8 Surabaya mencatat kenaikan jumlah penumpang selama semester pertama tahun 2026 seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Laporan Ermina Jen.
22: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menutup semester 1 tahun 2026 dengan kinerja yang positif. Selama periode Januari hingga Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya melayani 6,4 juta pelanggan. Jumlah ini meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 5,9 juta pengguna kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin tinggi mobilitas masyarakat sekaligus meningkatnya kepercayaan terhadap moda transportasi kereta api.
23: Nah, peningkatan ini salah satunya dipicu faktor adanya beberapa libur panjang di semester 1. Seperti kita ketahui bahwa ada lebaran juga, lalu beberapa kali ada long weekend. Selain itu juga pemerintah menerapkan beberapa kali ada stimulus besar potongan harga buat tiket kereta api ekonomi komersial 8-3 kali ya kalau sepanjang semester 1.
22: Mahendro menambahkan bahwa peningkatan jumlah pelanggan juga tidak terlepas dari menguatnya aktivitas perekonomian di Jawa Timur yang mendorong tingginya pergerakan masyarakat. Perkembangan kawasan metropolitan Gerbang Kertasusila sebagai pusat ekonomi, industri, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata turut memperbesar kebutuhan masyarakat akan transportasi massal yang mampu menghubungkan berbagai daerah secara cepat dan berkelanjutan. Ermina melaporkan.
19: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya membuka layanan pengobatan tradisional gratis sekaligus menjadi sarana praktik klinik bagi mahasiswa. Laporan Faiz Putra.
24: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya membuka layanan praktik klinik mahasiswa pengobatan tradisional 2026 berupa layanan kesehatan secara gratis. Layanan pengobatan yang diberikan yaitu terapi akupuntur dan pijat. Kegiatan praktik klinik pengobatan tradisional tersebut merupakan wujud program pengabdian masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa semester 6 program studi D4 pengobatan tradisional yang didampingi oleh dosen pembimbing. Melalui Dr. Apoteker Liv Hanifah Nur Rosidah, selaku ketua pelaksana kegiatan Pengmas Mandiri Pelayanan Kesehatan kesehatan tradisional, mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan keterampilan bagi mahasiswa agar dapat memahami keseluruhan secara teori maupun praktik. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga sebagai implementasi dari bentuk pelayanan kesehatan tradisional komplementer terhadap masyarakat dengan kompetensi akupuntur, pijat, dan spa tradisional serta herbal.
1: Kegiatan ini dilaksanakan untuk program pengabdian kepada masyarakat secara mandiri, sekaligus sebagai bentuk tugas akhir dari gabungan beberapa mata kuliah di semester 4, sehingga mampu meningkatkan soft skill atau kemampuan dari mahasiswa pengobat tradisional, terutama di bidang akupunktur dan pijat. Selain itu, kegiatan ini dilakukan juga sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat.
24: Dirinya juga mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap layanan tersebut cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendaftar di minggu awal pembukaan, serta berulangnya pasien datang ke klinik Batra. Untuk jam operasional klinik, yaitu hari Senin pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat, dan hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 11 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan langsung datang ke Sekretariat Batra, Gedung C, Vokasi, X Fakultas Hukum, Lantai 1, Kampus Dharma Wangsa B, UNER Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
19: Memanfaatkan momen libur sekolah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menggelar jalan santai bersama hewan peliharaan dan satwa eksotis, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Laporan Farin Regi.
3: Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk mengajak anak-anak mengikuti kegiatan edukatif. Salah satunya dengan mengunjungi pameran sensasi satwa eksotis yang digelar di alun-alun Lamongan. Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan tersebut menghadirkan beragam koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari musang, kura-kura, iguana, hingga ular berukuran besar menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Kepala Disnakes Hewan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurayati mengatakan, pameran tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi komunitas pencinta satwa untuk berbagi pengetahuan sekaligus mempererat silaturahmi.
4: Karena dengan adanya kegiatan ini memberikan edukasi pada masyarakat bahwa hewan kesayangan ini juga perlu diperhatikan kesehatan hewannya, cara pemeliharaannya, dan bagaimana untuk menangani hewan kesayangan kita agar tidak kesehatannya tidak terganggu seperti itu. Jadi tetap untuk kita memberikan pelayanan kesehatan ini yang terpenting, sehingga mereka dari para peternak atau pemelihara hewan kesayangan ini merasa bahwa pemerintah ini hadir di tengah-tengah mereka.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menuturkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan antusias tinggi masyarakat bersama hewan kesayangannya mengikuti dalam kegiatan jalan santai.
5: Dan ini pertama kalinya di Lamongan kita jalan sehat di Minggu Ceria bersama hewan peliharaan. Sekaligus ada pameran hewan eksotis, produk peternakan, UMKM, semuanya lengkap di sini. Karena apa? Sektor peternakan di kita terus tumbuh setiap tahunnya, baik secara kualitas, baik secara produktivitas, serta menumbuhkan ekonomi juga di Lamongan.
3: Pemkab Lamongan berharap libur sekolah dapat diisi dengan aktivitas yang tidaknya menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi, sehingga menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian serta kesejahteraan satwa. Farin Reki melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
7: Info Olahraga.
19: Gelaran Indonesia Fun Football Legends di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi ajang silaturahmi dan nostalgia yang mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dengan sejumlah selebriti. Laporan Agustin Irdiani.
25: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa publik figur seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
0: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
25: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
2: Ini adalah sebenarnya bukan pertandingan buat kita. Saya sendiri sama berharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Arnal, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
25: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan, serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang, sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
6: Terima kasih banyak Dio. Aji Santoso Football Academy menggelar kompetisi sepak bola usia 12 hingga 13 tahun sebagai upaya mendorong pembinaan talenta muda sepak bola Indonesia. Laporan Rio Perdana.
8: Aji Santoso Football Academy atau ASIFA menggelar kompetisi usia 12 hingga 13 tahun. Kompetisi ini dilaksanakan dalam waktu 2 hari di Akademi ASIFA. Direktur Operasional ASIFA Nuzul Kifli mengatakan bahwa kompetisi ini merupakan perayaan 13 tahun Akademi Sepak Bola ini berdiri. Zul, sapaan akrabnya, menjelaskan jika kompetisi ini juga menjadi momen tersendiri bagi pengembangan sepak bola di Indonesia karena bertepatan dengan gelaran Piala Dunia.
9: Jadi kita bikin turnamen untuk anak usia 12-13, kemudian ada pemain dokternya, dua pemain untuk usia 14. Piala Dunia ini kan menjadikan hidup-hidup semua orang jadi senang sepak bola. Jadi harapan kita, anak-anak kita, khususnya yang di Malang, termotivasi dan terus berjuang. Karena untuk menjadi pemain sepak bola profesional, prosesnya pasti jangka panjang dan butuh kerja keras.
8: Sebanyak 15 tim bertanding dalam kompetisi ini. Dalam pantauan RRI di lapangan, nampak tim dari luar Malang Raya ikut tampil di kompetisi usia muda ini. Mulai dari Bojonegoro, Pulau Madura hingga Bali. Zul berharap bahwa kompetisi ini menjadi bagian kegiatan yang konsisten dilakukan untuk memberi kesempatan bagi pemain muda sepak bola Indonesia tampil secara berkelanjutan sehingga bisa melahirkan pemain sepak bola yang profesional serta mampu membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih tinggi. Rio Perdana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
12: Terima kasih, Arga. Kejuaraan wilayah tenis junior wilayah 5 Jawa Timur resmi bergulir di Jember dengan melibatkan ratusan atlet muda dari berbagai daerah. Laporan Gia Deborah.
26: Kejuaraan wilayah atau Kejurwil tenis junior wilayah 5 Jawa Timur resmi digelar dengan diikuti 107 atlet junior dari 7 kabupaten dan kota, yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Tingginya antusiasme peserta menjadikan penyelenggaraan Kejurwil tahun ini sebagai salah satu yang terbesar di wilayah 5 Jawa Timur. Pengurus Provinsi Pelti Jawa Timur yang diwakili Sutriono mengingatkan bahwa prestasi hanya dapat diraih melalui kerja keras, latihan yang konsisten dan tekad yang kuat.
27: Nah, daerah Pak Heri ini luar biasa, beliaunya selalu hadir di pertanasan.
28: Tepuk tangan untuk beliaunya.
27: Yang saya perkenalkan, Heri Kodi, Bapak Sekretaris dan jajarannya, dan dari Disdora, ini masih muda, yang bisa nanti mendampingi adik-adik sekalian.
26: Mewakili Bupati Jember, Hari Agustriono menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Pelti Jawa Timur, Pelti Kabupaten Jember, panitia pelatih, orang tua serta seluruh atlet yang menyukseskan penyelenggaraan kejuaraan ini. Pemerintah Kabupaten Jember juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga.
27: Pemprov Pelti Jawa Timur, Prof Tri ini luar biasa.
26: Kejuaraan wilayah tenis junior wilayah 5 Jawa Timur menjadi bukti bahwa pembinaan atlet usia dini terus berjalan sekaligus menjadi langkah nyata mencetak generasi petenis masa depan yang tangguh, berkarakter, dan berprestasi. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
7: Demikian info olahraga.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandi Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Wera Ritupan. Kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban sore ini dari Wahyu Pria mendengar. Ditemani oleh Hasna hingga nanti Tuban malam ini. Di siaran edisi hari Senin 6 Juli 2026. Hanya di Pro 1 RRI Tuban. Bagaimana aktivitas Anda sore hari ini pendengar? Mendengarkan siaran kami sembari perjalanan atau Anda sudah berada di rumah bersama dengan keluarga yang masih berada di jalan, juga hati-hati di jalan pendengar. Hasna temani via udara Tuban sore ini hingga Tuban malam ini. Hanya di Pro 1 RRI Tuban. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita akan beralih di lagu-lagu religi sembari nanti jeda maghrib di wilayah Tuban sore hari ini tepat pukul 17.29 nanti ya. Kembali kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Terima kasih untuk Anda yang masih gabungan bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Ada Pak Setiawan yang menyapa, assalamualaikum, semangat petang Waktin J, Bapak, semangat petang J. Info cuaca Bektiarjo Tuban, cerah tapi tidak gerap, pepohonan rimbun, sumber air alhamdulillah melimpah sampai ke Kecamatan Kingkeng. Selamat bertugas dan sehat selalu, sukses bersama RRI. Matur nuwun sangat Bapak Setiawan, sehat selalu juga J. Cuaca memang cerah, di Tuban juga cerah. Sepertinya sepanjang hari ini hingga nanti malam cuaca sangat-sangat cerah. Selamat mendengarkan siaran kami Pak Setiawan di Pro 1 RRI Tuban. Masih kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda.

0: Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda berbagai komposisi lagu religi. Sembari kita menunggu hadirnya jeda azan maghrib untuk wilayah Tuban di sore hari ini, kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda jeda azan maghrib untuk wilayah Tuban. Namun sebelum itu kami hadirkan dulu renungan agama Islam dengan judul Peringatan bagi pelaku dosa dan maksiat. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan bagi pelaku dosa dan maksiat oleh Imanan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Wahai orang-orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar dari apa? Daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kanan dan kiri kita ketika kita melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Sesungguhnya, ketika kita tertawa saat melakukan dosa dan maksiat, sedangkan kita tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atas diri kita, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Kegembiraan di saat kita melakukan dosa dan maksiat, menurut kita menguntungkan, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Dan kesedihan kita di saat kita tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya kita lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa perasaan takut dosa dan maksiat akan diketahui orang lain, sedangkan kita tidak pernah takut dengan pemandangan dan pengasihan Allah Subhanahu wa taala adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Tahukah kita apa kesalahan Nabiullah Ayub alaihissalam sehingga Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikkan selama bertahun-tahun lamanya. Ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya. Ujian Allah itu hanya disebabkan karena ada seorang miskin yang didolimi datang meminta bantuan kepadanya. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tidak membantunya. Ini dikisahkan, diceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu adalah akibat dari satu kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Lalu bagaimana dengan nasib seorang hamba yang hidupnya selalu berkubang dengan lumpur-lumpur dosa, berkelimbang dengan dosa-dosa dan maksiat? Wahai saudaraku, janganlah kita merasa bersih dan sok suci dari dosa. Bisa jadi dosa kita lebih banyak daripada pelaku dosa yang lainnya. Hanya saja Allah telah menutup aib dan dosa yang selama ini kita lakukan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menutup aib-aib dan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu ataupun yang akan sekarang ataupun yang akan datang, niscaya kita semua pun akan sangat malu di hadapan manusia. Muhammad bin Wasi rahimahullah pernah berkata, seandainya dosa itu menimbulkan bau busuk, maka tidak seorang pun dari kalian yang sanggup mendekatiku. Ini nih, ditulis dalam kitab Al-Wara oleh Imam Ahmad. Ini adalah perkataan dari seorang hamba yang soleh, ahli ibadah, mujahid, dan seorang yang dikenal di kalangan para tabi'in. Cepat terkabul doanya. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu merasa suci dan bersih dari dosa dan maksiat? Padahal justru kitalah sebagai pelaku dosa dan maksiat yang sebenarnya. Lihatlah sikap Imam Basir Al-Hafi, rahimahullah. Ketika ada seorang yang memuji ibadahnya yang dilakukan dalam keadaan lama dan indah, maka Imam Basir pun kemudian menimpali dengan berkata kepadanya, "Janganlah engkau terpedaya dengan apa yang telah engkau lihat dariku. Karena sesungguhnya iblis telah beribadah kepada Allah ribuan tahun, kemudian dia menjadi kafir kepada Allah." Ini dicatat di dalam kitab Faidul Qadir. Wahai saudaraku, hari yang paling baik adalah ketika kita tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Amal yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling baik adalah waktu di saat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki adalah di saat Allah memasukkan seorang hamba ke dalam surganya. Saudaraku, demikian
renungan hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin, amin. Allahumma ya mujibasa ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di sore jelang malam hari ini, pendengar. Masih ditemani oleh Hasna hingga tuban malam ini. Kita akan beralih di program Sore Ceria dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan kami hadirkan untuk Anda. Sekaligus juga informasi yang nanti kami hadirkan untuk Anda, pendengar, di sore hari ini. Anda bisa gabungan juga berbagi informasi yang ada di tempat Anda di 0356-8834-756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sore Ceria akan menemani aktivitas Anda, sembari barangkali Anda ingin request lagu pop Indonesia, lagu-lagu pop terbaru siap dihadirkan untuk Anda di sore jelang malam hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 URR Ituban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari ini, hari Senin yang penuh semangat ya. Kalau bicara hari Senin, biasanya menuju hari Minggu ini lama, tapi kalau Minggu ke Senin cepat banget pendengar ya. Tapi tenang saja, kita bikin happy dan semangat, Hasna temani via udara dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang bikin Anda makin semangat menjalani hari-hari tentunya. Sekaligus boleh request lagu pop Indonesia favorit Anda, lagu-lagu pop terbaru tentunya di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban. Dan nanti juga akan disnadirkan untuk Anda informasi pelayaran, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah pesisir atau setiap hari mata pencairannya adalah mencari rezeki di sebagai nelayan profesinya, sehingga harus selalu update informasi pelayaran yang diupdate oleh BMKG Kabupaten Tuban. Dan kami juga selalu update setiap harinya. Kembali saya hadirkan untuk Anda satu lagu dengan judul Tak Pernah Ternilai dari Last Child yang akan menemani aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, kami update informasi dari Kabupaten Tuban. Sebanyak 42 calon pegawai negeri sipil atau CPNS, pemerintah Kabupaten Tuban resmi menerima surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil. Dalam acara yang digelar di Pendopo Rido Manunggal di hari Senin kemarin, maksud kami Senin hari ini, bahwa SK tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Tuban, didampingi dengan Wakil Bupati Tuban dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban. Penyerahan SK juga disaksikan kepada para kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Tuban. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tuban mengungkapkan selamat kepada seluruh ASN yang telah resmi diangkat sebagai PNS. Menurutnya, status baru tersebut bukan sekadar bentuk pengakuan atau capaian administrasi, tetapi juga amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat. Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menegaskan setiap ASN memiliki fungsi, peran, dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh. Seluruh pelaksanaan tugas harus mengacu pada visi dan misi Kabupaten Tuban yang telah dijabarkan ke dalam target kinerja serta dokumen perencanaan daerah. Menurutnya, dokumen perencanaan tersebut menjadi kerangka berpikir sekaligus pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun program kerja dan melaksanakan tugas pokok serta fungsi masing-masing. Di samping itu, Wakil Bupati Tuban juga menuturkan bahwa ASN menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap pekerjaan tidak boleh hanya sekadar sebagai kewajiban rutin saja, tetapi harus berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

pendengar, setiap hari Anda bisa mendengarkan siaran kami dengan mudah begitu di frekuensi 87,9 atau juga di aplikasi Era Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Bisa juga di website resmi kami di www.rri.co.id. Anda masih bisa gabungan hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat di program Sore Ceria. Lalu lintas tidak begitu padat ya pendengar sore jelang malam hari ini di depan studio RRI Tuban. Bagi Anda yang berpergian atau perjalanan, tetap berhati-hati di jalan. Karena juga malam hari, sehingga harus waspada dan juga berhati-hati begitu. Di sore jelang malam hari ini kembali saya hadirkan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 18:44 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan jeda azan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat isya bagi Anda yang menjalankan di sore jelang malam hari ini. Kami akan update informasi pelayaran untuk Anda pendengar yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya, Imam Sifol Kolbi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Dalam segmen informasi cuaca perairan Kabupaten Tuban. Informasi ini berlaku mulai hari ini, Senin 6 Juli 2026, mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, hingga pagi esok hari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita simak kondisi terkini di perairan Tuban. Pada malam hari hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah perairan Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perkiraan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 14 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Kabupaten Tuban berada pada kategori rendah, yakni antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakian cuaca wilayah perairan Kabupaten Tuban. Semoga perjalanan Anda aman dan selamat sampai tujuan. Saya Imam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca maritim berikutnya.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK, maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya, oh iya. Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Di mana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi-lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanipas Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman Liga seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara pertahan PON.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nyarap dulu di Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Selamat malam mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saat tadi kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, pendengar kembali di Pro 1 RRI Tuban. Kami hadirkan untuk Anda program Mimbar Agama. Malam hari ini dari Agama Katolik dengan judul Oktober Bulan Rosario, Daya Iman yang menyembuhkan. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti program Mimbar Agama Katolik.
1: Mimbar Agama.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya Romo Budi Prasetyo, dalam mimbar agama Katolik ini akan menyampaikan renungan dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon, bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan, saya akan membacakan Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap orang dipanggil untuk erat bersatu dengan Kristus agar mampu bertekun dalam mewartakan kabar gembira, yaitu dengan hidup penuh syukur dan pujian kepada Allah penyelenggara kehidupan. Orang kusta yang berlutut di hadapan Yesus setelah menerima penyembuhan meyakinkan kita bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita, selayaknya kita selalu bersyukur dan menyembahnya. Dalam kitab suci, terutama dalam Injil-Injil, kita mendengarkan warta tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jika kita mengamati dengan seksama, terbanyak dari mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah mujizat penyembuhan orang sakit. Ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh Yesus karena ketergeraan hatinya untuk menolong orang sakit, mereka yang membutuhkan, orang kecil dan orang yang tak memiliki harapan. Yesus adalah satu-satunya harapan keselamatan mereka. Orang-orang dengan penyakit yang dideritanya memiliki kerinduan akan kepulihan dan keselamatan. Orang sakit adalah
orang yang membutuhkan pertolongan. Bagi Yesus, ini adalah pintu masuk kerajaan Allah ke dalam pribadi setiap orang. Orang yang dijamah dengan kuasa penyembuhan adalah mereka yang mudah percaya dan terbuka hatinya terhadap karya Allah, terutama mereka yang sakitnya tak tersembuhkan dan mendapat pertolongan dari Yesus. Sikap Yesus untuk dekat dengan orang sakit, peduli dengan orang sakit, serta menyembuhkan orang sakit adalah pintu keberhasilan karya Allah mendapatkan tempat di hati banyak orang, terutama orang-orang yang sakit. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan warta tentang penyembuhan orang yang mengidap penyakit kusta. Kisah penyembuhan Naaman, seorang panglima Raja Aram, kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja. Ia meminta izin kepada Raja untuk pergi ke Israel demi mencari penyembuhan. Raja Aram pun mengirim surat kepada Raja Israel untuk menyembuhkan panglimanya. Raja Israel kaget dan mengoyakkan jubahnya karena menganggap penyembuhan itu mustahil. Elisa pun mengirimkan pesan bahwa ia akan melakukannya supaya orang tahu bahwa ada nabi di Israel. Bandingkan 2 Raja-Raja, bab 5 ayat 1 sampai dengan 8. Elisa yang menyuruh Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Ia pun dipulihkan dan dihantar kepada iman kepercayaan akan Allah Israel yang lebih berkuasa dari dewa-dewa di kerajaan Aram. Naaman meminta izin untuk mengambil tanah di Israel untuk dibawa ke rumahnya di Aram. Maklumlah pada masa itu, membawa tanah adalah simbol untuk bersatu dengan tempat di mana tanah itu berada. Kalau Elisa berasal dari tempat yang Allahnya luar biasa dan mampu menyembuhkannya, maka ia berharap bahwa ia dan seluruh keluarganya akan menyembah Allah yang menyembuhkannya. Karena itu, Naaman berkata bahwa ia tidak akan lagi mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Penyembuhan Naaman mengantarnya kepada iman akan Allah. Penyembuhan adalah pintu masuk kepada iman kepercayaan, dan karenanya kepada keselamatan. Bacaan Injil pada hari ini berbicara juga tentang penyembuhan 10 orang kusta. Pada saat itu, Yesus

Memperlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara dalam perjalanan, mereka semuanya menjadi sembuh. Amat menarik bahwa dari 10 orang kusta yang disembuhkan itu, hanya satu orang yang kembali mengucap syukur kepada Yesus. Ia adalah seorang Samaria. Dia kembali dan berlutut dan bersyukur kepada Yesus. Karena itu Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Orang ini adalah orang Samaria, seorang kafir, dihantar kepada iman akan Yesus. Sama seperti Naaman orang kafir yang percaya akan Allah Israel. Pendengar yang dikasihi Tuhan, nyatalah dari kedua kisah penyembuhan terhadap orang kusta ini, ada satu hal yang penting, yakni iman kepercayaan. Iman kepercayaan itulah yang justru menyembuhkan mereka. Penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus bermaksud untuk mengantar mereka masuk dalam relasi keselamatan. Nyatalah bahwa iman yang besar menyelamatkan seseorang. Maka yang menyelamatkan seseorang dalam hidup ini bukanlah harta kepunyaan atau harta milik, bukanlah kemampuan atau potensi, bukanlah status atau tingkat kemasyarakatan, tetapi iman kepercayaan. Iman kepercayaan yang besar bisa mengerjakan banyak hal luar biasa dalam hidup kita. Karena iman yang besar menghantar kita masuk dalam karya Allah yang luar biasa. Artinya, seorang yang beriman memasukkan Allah di dalam dirinya dan menyerap kekuatan Allah di dalam dirinya dan bersatu dengan Allah sehingga ia mengerjakan segala sesuatu dalam persatuan dengan Allah dan dengan kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah, manusia tidak bisa melakukan hal-hal yang besar menyangkut keselamatan dan bisa mendatangkan hal-hal yang hanya dalam persekutuan dengan Allah. Hal yang menarik dalam bacaan Injil yakni bahwa orang Samaria yang disembuhkan dari kustanya datang berterima kasih dan mengucap syukur kepada Yesus. Berterima kasih dalam ungkapan kesadaran seseorang bahwa Allah bekerja dalam dirinya lewat sesama atau lewat peristiwa kehidupannya. Orang Samaria yang dipulihkan datang kepada Yesus dan bersyukur. Artinya, ia memasukkan Yesus dalam dirinya, dalam iman kepercayaannya. Nyatalah bahwa ucapan terima kasih dan rasa syukur itu bukanlah sekedar kata atau sekedar keinginan. Ucapan terima kasih itu yang sesungguhnya adalah tindakan nyata. Barangkali 9 orang kusta yang lain itu juga berterima kasih, tetapi rasa terima kasih mereka itu rendah, karena tidak diungkapkan dengan tindakan nyata. Mereka tidak memasukkan Allah dalam hidupnya. Ucapan terima kasih mereka hanya sebatas mendapatkan keuntungan atau mendapatkan nasib baik bahwa mereka itu disembuhkan. Mereka tidak memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu yang kembali kepada Yesus.
ucapan

Syukur yang sesungguhnya adalah melakukan sesuatu, yakni datang kepada Allah dan mengucap syukur kepada Allah dengan tindakan nyata. Dengan demikian, ucapan syukur yang tinggi nilainya adalah menyatakannya lewat perbuatan kita dan lewat tindakan kita. Segala kebaikan yang kita terima dari Allah perlu kita nyatakan dan kita ungkapkan kepada Allah lewat segala perbuatan baik. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberi contoh dan teladan kepada kita bagaimana ungkapan syukurnya lewat tindakan nyata. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, ia menulis, "Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus dengan kemuliaan kekal." Itu menunjukkan ungkapan syukur Paulus lewat kerelaannya untuk menderita demi pewartaan Injil. Tapi penderitaan yang dialaminya itu adalah kegembiraannya karena ia telah mengungkapkan rasa syukurnya dengan perbuatan nyata agar orang lain pun beroleh keselamatan. Kita sebagai umat beriman tentu berkomitmen untuk memiliki identitas yang sungguh-sungguh sebagai orang beriman dan bukan hanya sekedar disebut atau menyebut diri sebagai seorang beriman. Seorang yang beriman sesungguhnya adalah seorang yang menyatakan iman itu dalam perbuatannya dan yang mampu bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang diterimanya serta menyatakan rasa syukur itu lewat tindakan nyata bagi Allah, sesama, dan masyarakat di sekitar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengusahakan hidup suci dan berkenan kepada Tuhan. Pada bulan Oktober, dinyatakan sebagai bulan Rosario. Jangan lupa, tiada hari tanpa berdoa Rosario. Mendoakan peristiwa gembira, peristiwa mulia, atau peristiwa sedih, dan juga peristiwa cahaya. Bersama Bunda Maria, kita meningkatkan hidup iman kita sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus juga menjadi inspirasi nyata untuk belajar berterima kasih dan mengucap syukur kepada Allah dalam hidup sehari-hari. Hanya kepada Tuhanlah kita patut berterima kasih dan mengucap syukur setiap harinya.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas santapan sabda yang kami terima. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima darimu, sehingga kami pun senantiasa berterima kasih, memuji, dan bersyukur kepadamu, sampai akhirnya kami kembali kepadamu dalam keabadian. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Mendingan setelah program Mimbar Agama di malam hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda program Ngobras edisi hari Senin 6 Juli 2026 di malam hari ini. Nanti juga sebelum program Ngobras, kami hadirkan juga mini drama untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam mendengar program Ngobras menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan sebelum kami hadirkan program Ngobras, kami ada mini drama. Ini mini drama hasil dari teman-teman yang ada di RRI Tuban bersama dengan adik-adik magang dari kampus ITB Tuban dan juga Unisa. Kami akan dengarkan bersama karya dari rekan-rekan kami di RRI Tuban dengan judul Speak Up. Selamat mendengarkan.
1: Persembahan drama radio dari RRI Stasiun Produksi Tuban dengan judul Speak Up.

0: Sore itu, di halaman sebuah rumah di desa, seorang gadis berusia 17 tahun duduk di kursi bambu dengan buku catatan di pangkuannya. Namanya Putri, dan hari ini, untuk kesekian kalinya, ia sedang mencoba berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa ibunya. Di depan sahabatnya, di depan angin, di depan siapapun yang mau mendengarkannya.
1: Good afternoon, everyone. Today, I would like to talk about the importance of education, especially for young people who live in...
2: Aduh, salah lagi. Kamu udah bener tadi, coba terusin aja.
1: Tapi masih aneh di telingaku sendiri.
2: Karena kamu tuh terlalu tegang, anggap aja kayak ngobrol biasa.
1: Good afternoon, everyone. Today, I would like to talk about the importance of...
0: Dari ujung jalan setapak, muncul Bayu, tetangga sekaligus teman sebaya Putri sejak kecil. Ia berhenti tepat di depan pagar.
3: Hey, Put. Ngomong apaan kamu tadi? Inggris-Inggrisannya itu loh. Good afternoon, everybody. Kayak bule kampung tahu.
1: Aku lagi latihan, Bayu.
3: Latihan? Buat lomba di kota besar itu? Serius kamu mau ikut?
1: Emangnya kenapa?
3: Ya gak apa-apa sih. Tapi Put, kau pernah denger gak rekaman suara kamu sendiri?
1: Kenapa?
3: Aku gak yakin deh. Karena rata-rata peserta dari kota itu les dari SD, Put. Gurunya native speaker beneran. Bukan guru kampung yang belajarnya juga dari buku bekas.
1: Heh!
3: Kenapa? Aku kan cuma bilang fakta. Nanti tuh ya, begitu Putri buka mulut, aksennya, cara ngomongnya, pilihan katanya, orang-orang itu pasti langsung tahu dari mana dia. Apalagi kalau kamu grogi, terus salah ngomong, malu tahu, Put.
1: Udahlah, gak usah ngomong gitu.
3: Ya udah, terserah. Semangat aja ya latihannya.
0: Bayu pergi begitu saja. Putri hanya diam menatap buku catatannya.
1: Kurang ajar banget dia, Put. Jangan.
4: Jan.
1: Apa?
4: Dia salah kan?
1: Iyalah, orang.
4: Tapi kenapa ya rasanya dia ada benernya?
0: Yanti tidak punya jawaban untuk itu, dan Putri tidak membuka buku catatannya lagi sampai langit gelap. Keesokan paginya, Putri pergi ke warung Busari untuk membeli gula. Biasanya, ia selalu berjalan cepat melewati jalan kecil dekat sawah. Tapi, pagi itu langkahnya pelan. Semalaman ia hampir tidak tidur memikirkan kata-kata Bayu. Baru sampai depan warung, Putri mendengar beberapa orang sedang mengobrol. Dan di antara suara-suara itu ada suara Bayu.
5: Yu, katanya Putri mau ikut lomba Inggris ya di kota.
3: Iya, tingkat provinsi malah.
1: Wah, hebat dong.
3: Ya hebat sih niatnya. Tapi ya, kalian tahu sendiri kan saingannya kayak apa.
5: Emangnya Putri pernah ikut lomba sebelumnya?
3: Belum pernah sih setauku.
1: Berani juga ya.
3: Aku sering dengar dia latihan sendiri di rumah. Dan masih kaku banget. Kayaknya dia belum siap deh.
5: Kasian juga ya. Nanti malah minder dia di sana.
3: Nah itu, dari awal aja dia belum yakin sama dirinya sendiri. Gimana mau menang?
0: Putri diam di depan warung sambil menggenggam uang di tangannya. Ia mendengar semuanya dengan jelas. Bukan cuma ucapan Bayu yang membuat dadanya sesak, tapi karena orang-orang di dalam warung terdengar setuju. Tanpa jadi masuk ke warung, Putri perlahan berbalik arah. Langkahnya pulang terasa jauh lebih berat dibanding saat ia berangkat. Sore hari itu, Buku catatan Putri masih ada di atas meja. Di tempat yang sama seperti kemarin dan kemarin-kemarinnya. Tapi Putri duduk di kursi dengan tangan di pangkuan tidak menyentuhnya. Di luar, angin bergerak seperti biasa. Ayam-ayam masih ribut dan berlarian tanpa jeda. Tapi di dalam dada Putri, hari ini terasa seperti ruangan yang lampunya mati.
1: Good afternoon, everyone. Today, I would like to talk about the importance of education.
0: Buat apa? Untuk pertama kalinya, dalam 3 minggu, Putri tidak latihan. Buku catatannya tidak dibuka. Dan malam itu, ketika Yanti mengetuk pintu, Putri bilang ia sedang tidak enak badan. 2 hari berlalu sejak Putri berhenti latihan. Suara bahasa Inggris yang biasanya terdengar dari teras rumahnya mendadak hilang begitu saja. Yanti sudah beberapa kali datang mencoba menyemangatinya, tapi Putri lebih sering diam dan menghindari pembicaraan tentang lomba. Sore itu, Bu Ratna, guru bahasa Inggris yang sudah lama mengajar di desa mereka, datang menemui Putri yang sedang duduk termenung di teras rumahnya. Melihat Putri terus murung sejak beberapa hari terakhir, Bu Ratna mengajaknya berjalan pelan menyusuri jalan desa.
6: Kamu tidak latihan lagi?
4: Enggak, Bu.
6: Kenapa?
4: Saya jadi takut ngomong di depan orang.
6: Takut? Karena apa?
4: Karena Bayu bilang saya belum siap. Katanya saya malah malu-maluin diri sendiri.
6: Putri,
4: kalau ternyata saya memang gak sebagus peserta lain gimana, Bu?
6: Ibu tidak akan bohong dan bilang semua peserta punya kemampuan yang sama. Pasti ada yang lebih lancar, lebih percaya diri, atau lebih banyak pengalaman. Tapi itu bukan alasan buat berhenti.
0: Seorang wisatawan asing terlihat berjalan sambil memegang ponselnya. Wajahnya tampak bingung melihat sekitarnya.
7: Excuse me, do you know Sari Wulandari?
6: Sari Wulandari? A writer?
7: Yes, she's a writer.
6: Oh, she's my friend.
7: Oh, really?
6: Yes. Sorry, how do you know her?
7: She's my pen pal. We've been in touch for a long time. Now, I'm traveling in Indonesia, and she invited me to visit her village. But I think I'm lost.
6: Oh, I see. Putri, coba bantu jelaskan arah rumahnya.
4: Saya?
6: Iya.
4: Sari's house?
7: Yeah?
4: You go straight from here, just straight?
7: Yes.
4: Then turn right near small mosque.
7: Mosque? You mean near the mosque?
4: Yes, yes. And greenhouse with white fence.
7: Oh, okay, I got it.
4: Yes.
7: Your English is good though.
4: No.
7: But I understand you. That's enough. Actually, I've been trying to ask people since earlier, but it was difficult because of the language. So, thank you for helping me.
6: My pleasure.
7: Very well. Now I know where to go. Once again, thank you and have a good day.
4: Yes, you too.
0: Putri terdiam. Untuk pertama kalinya, sejak beberapa hari terakhir, ia merasa kemampuan yang selama ini ia ragukan ternyata benar-benar bisa membantu orang lain.
4: Tadi saya salah ngomong, tapi dia tetap ngerti. Saya kira kalau bahasa Inggris kita nggak bagus, orang jadi nggak mau dengar.
6: Putri, orang yang benar-benar ingin berkomunikasi biasanya tidak sibuk mencari kesalahan kecil. turis tadi tidak peduli kamu sempurna atau tidak. Dia cuma ingin dibantu, dan kamu berhasil bantu dia.
4: Tapi tadi saya masih gugup banget, Bu.
6: Ya wajar. Orang yang ikut lomba tingkat provinsi pun tetap gugup. Bahkan orang yang sudah sering tampil juga masih bisa takut salah.
4: Tapi peserta lain pasti lebih bagus.
6: Mungkin. Tapi lomba bukan cuma soal siapa yang paling sempurna. Kamu pikir semua peserta yang kelihatannya hebat itu tidak pernah salah?
4: Enggak.
6: Mereka juga pernah blank, pernah salah ngomong, dan pernah ditertawakan. Bedanya, mereka tidak berhenti waktu itu terjadi.
0: Putri berjalan pelan di samping Bu Ratna. Langkahnya masih pelan, tapi wajahnya tidak setegang tadi. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, ia mulai mendengarkan kemungkinan lain selain rasa takutnya sendiri.
4: Tapi saya masih takut orang-orang menilai saya, Bu.
6: Orang akan selalu menilai. Kalau kamu bicara, ada yang menilai. Kalau kamu diam pun tetap ada yang menilai. Jadi, jangan habiskan tenaga untuk membuat semua orang puas.
4: Terus, saya harus gimana, Bu?
6: Kamu fokus saja pada alasan kenapa kamu mulai. Kamu belajar bahasa Inggris bukan untuk terlihat hebat, bukan juga supaya semua orang kagum. Dari awal, kamu belajar karena kamu suka, karena kamu ingin bisa bicara dengan dunia yang lebih luas dari desa ini. Dan tadi itu benar-benar terjadi.
0: Putri menunduk kecil. Ia teringat wajah turis tadi yang akhirnya tersenyum lega setelah mengerti arah yang ia jelaskan.
4: Saya mau latihan lagi, Bu.
6: Iya, Putri. Semangat ya.
0: Sorenya, Putri berdiri di depan teras rumahnya dengan buku catatan di tangan. Kali ini tidak lagi seperti latihan sebelumnya. Ia sudah beberapa kali mencoba berdiri, lalu duduk lagi, lalu berdiri lagi. Yanti tidak banyak bicara, hanya duduk memperhatikan. Putri menarik napas panjang berkali-kali, seperti sedang mencari keberanian yang tidak bisa langsung ditemukan.
1: Good afternoon, everyone. My name is Putri. I come from a small village, and I want to talk about education. We may not have many facilities. Sometimes we don't have extra class or native speaker, but we still try to learn. And yesterday I met a tourist. She was lost, and I tried to help her with my English. I made mistakes, but she still understood me. So I think we don't need perfect English to speak. We just need to try. That's all for me. Thank you.
0: Tangannya masih sedikit gemetar, tapi kali ini ia tidak buru-buru menyembunyikannya. Ia tidak tersenyum lebar, tidak terlihat menang. Hanya berdiri diam, seperti seseorang yang baru saja selesai melakukan sesuatu yang sulit. Dan mungkin begitulah belajar seharusnya terasa. Bukan soal kapan kamu akhirnya terdengar sempurna, tapi soal hari ketika kamu memilih untuk tidak berhenti meskipun suaramu masih gemetar. Meskipun kata-katamu belum sempurna, meskipun ada yang meragukan lebih dulu sebelum kamu sempat membuktikan apapun. Putri belum tahu apakah ia akan menang di lomba itu. Namun hari ini, ia sudah melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit dari menang. Ia memilih untuk terus berbicara.
8: Demikian persembahan dari RRI SP Tuban yang disutradarai oleh Mailaila Azzaro. Penulis naskah Mailaila Azzaro. Sebagai operator Bayu Aji. Sebagai editor Mailaila Azzaro. Dan sebagai narator Fani Oktaviani. Pemeran dalam drama Elsa Faizatus Syafara sebagai Putri, Dwi Wahyu Priya sebagai Bayu, Siti Alfiana Izzati sebagai Yanti, Humaira Anida Abdul Hafani sebagai Bu Ratna, Bayu Aji warga 1, Dwi Rokaida warga 2, Mailaila Azzaro

Selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Program Ngobras menemani aktivitas Anda di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda Ngobras kali ini kaitannya dengan pentingnya bergabung dengan komunitas dan memiliki manfaat apa sih kira-kira ketika gabung dengan komunitas. Ini akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sembari juga kami hadirkan berbagai informasi dan nanti maksud kami lagu-lagu gitu ya yang akan menemani aktivitas Anda di malam hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban malam ini, pendengar program Ngobras, menemani aktivitas Anda. Ngobrol bersama komunitas, tapi kalau malam hari ini kami belum mengundang komunitas begitu. Jadi kami hadirkan untuk Anda informasi, kalau kita gabung dengan komunitas. Gabung ke dalam salah satu komunitas ini bukan cuma buat nambah daftar grup WhatsApp aja ya. Atau Discord kamu gitu ya pendengar. Tapi bisa jadi game changer atau nambah energi buat kehidupan pribadi maupun juga profesional. Di antaranya banyak sekali manfaat, bisa juga memperluas jaringan atau networking di komunitas karena kita itu bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang punya ketertarikan yang sama. Dan hubungan ini bisa membuka peluang karir, kolaborasi bisnis, bahkan proyek sampingan yang tidak terduga. Sekaligus juga wadah belajar dan berbagi ilmu, dapat mentor gratis. Kamu juga bisa belajar langsung dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman di bidangnya. Bisa juga saling tukar pikiran, bisa juga saling diskusi, tanya-tanya lagi pas lagi mentok gitu ya, bingung mau bagaimana lagi, atau ikut workshop dan sharing session yang sering diadakan di internal komunitas. Sekaligus bisa juga dengan akses informasi dan peluang eksklusif, banyak info lowongan kerja, proyek freelance, info event, atau tren tergabung yang biasanya di-share duluan di dalam komunitas sebelum dilempar ke publik. Gabung komunitas bikin kita ini selangkah lebih maju. Bisa juga untuk dukungan emosional, ketemu orang-orang satu frekuensi itu sangat melegakan. Saat kita lagi jenuh, gagal, atau juga butuh validasi, anggota komunitas ini biasanya lebih paham apa yang kita rasakan karena mereka juga menekuni hal yang sama. Sekaligus mengasah soft skill kita pendengar. Kalau pendengar aktif jadi pengurus atau sering terlibat bikin acara di komunitas secara gak langsung, itu juga melatih kemampuan memimpin, komunikasi dan bernegosiasi, problem solving dan juga kerja sama tim begitu. Tips yang bisa dilakukan biar memanfaatkan maksimal, jangan cuma jadi silent rider atau menyimak pasif. Coba sesekali juga SKSD atau sok kenal sok dekat yang sopan tapi ya. Ikut diskusi atau bantu-bantu kalau ada proyek di sana. Pendengar juga bisa berencana untuk bergabung dengan komunitas mana kira-kira yang sesuai dengan minat dari pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Di program Ngobras malam hari ini, tepat pukul 21 nanti kita beralih di program Ruang Rindu. Saatnya melepas rindu malam hari ini sampai jam 11 malam nanti. Hanya di Pro 1 RRI Tuban.
1: Feel small again, same old story.

Program Ruang Rindu malam hari ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia tahun 2000-an hingga tahun 2010-an malam hari ini. Jadi nanti Anda yang mau request lagu di Ruang Rindu, lagu-lagu tahun 2000-an dan hingga 2010-an, langsung aja gabungan sama Hasna ya. Hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Tuban.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lagu dari ST12 tadi yang menemani aktivitas Anda cari pacar lagi malam hari ini. Waduh, program Ruang Rindu siap menemani aktivitas Anda. Sampai nanti jam 11 malam tepatnya, yang mau gabungan kemudian request lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an hingga tahun 2010-an yang siap menemani aktivitas Anda di malam hari ini ya. Lagu-lagu dangdut ini, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop. Lagu-lagu pop Indonesia malam hari ini akan menemani aktivitas Anda. Bagi yang sudah bersiap untuk istirahat, selamat beristirahat juga. Karena memang besok masih hari efektif. Ya iyalah hari efektif, orang juga sekarang baru hari Senin. Jadi masih ada Senin, Senin udah terlewati ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah masih lama, jadi harus tetap semangat dan jaga energi tetap utuh ya. Ditemani oleh Hasna, sembari Anda boleh request lagu juga sampai nanti jam 11 malam tepat.

0: berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: tes. Udah, udah siap belum? Udah, siap. Mau di, mau di gimana? Udah. Yuk, kita mulai ya.
1: Oke.
0: Okay. Tuh, udah siap belum? Hah? Mau di? Ya. Oke. Okay. Yuk, kita mulai ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Kita masih berada di program Ruang Rindu. Malam hari ini hingga nanti jelang pukul 23 atau jam 11 malam tepatnya. Pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda di malam hari ini dari Disbud Porapar Kabupaten Tuban yang sudah menyelenggarakan kegiatan tahunan yang bisa Anda ikuti, yaitu kegiatan Tuban Kreatif. Di antaranya kegiatan yang akan diselenggarakan ini, pendengar, akan ada Festival Film Tuban. Ini dia adalah kegiatan lomba-lomba video Tuban Kreatif Festival. Ada fotografi, kemudian lomba video yang bisa Anda ikuti bagi Anda yang ada di wilayah Tuban dan sekitarnya. Pendengar, diantaranya lomba videografi Tuban ini dengan tema Jejak Budaya dan Pariwisata Tuban. Sekaligus berikutnya untuk lomba video ini, setiap sudut Tuban ini kan punya banyak sekali cerita. Ini siapkan karya terbaikmu. Untuk syarat lengkapnya, Anda juga bisa update di Instagramnya Disbud Porapar Kabupaten Tuban atau Pemerintah Kabupaten Tuban. Jadi Anda bisa mengikuti rangkaian kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh Disbud Porapar Kabupaten Tuban. Malam hari ini ada hubungan di WhatsApp kami, pendengar. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, cantik.
0: Halo, hai, Mas Zulfan.
1: Iya, ketemu lagi di malam hari ini ya. Kabarmu gimana? Kabarnya Mbak Asna gimana dong?
0: Kabar baik. Aduh, tadi batuk sebentar, Mbak Zulfan.
1: Oh, batuk ya. Alhamdulillah ya. Nah, makanya gak masuk tadi itu batuknya.
0: Iya. Gak masuk dong.
1: Iya
0: dong. Mbak Zulfan, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah baik. Tolong, ini spesial direkod ya. Kalau yang acara ini kan gak pernah, soalnya direkod ya.
0: Boleh, sebentar okay. Saya siapkan dulu yeah. Ya. Mm-mm. Saya bersiap dulu.
1: Harus disiapkan.
0: Oke, kira-kira nanti mau lagu apa ya?
1: Kalau udah let's go, nanti bilang ya.
0: Yeah. Oke, sebentar ya Mas Zulfan ya.
1: Yeah.
0: Oke, ready to go.
1: Oke, okay. Mbak Asna.
0: Kenapa suaranya pelan hilang?
1: Kabarnya Mbak Asna sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, alhamdulillah. Aku malam hari ini pengen diputerin lagunya.
0: Lagu
1: ini
0: apa itu?
1: Tembang kenangan atau tengahan ini?
0: Kenangan dong, lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an hingga tahun 2010.
1: Oke, aku pengen diputerin Zigas.
0: Wes, judulnya
1: sahabat,
0: apa itu?
1: Sahabat Jati Cinta.
0: Siap. Aduh. Dari sahabat
1: salamnya
0: jadi
1: ya.
0: Cinta. Iya, monggo untuk siapa?
1: Iya, salamnya buat Bu Jasmuni, Pak Rasman, ada juga Mama Yu.
0: J.
1: Ada Mbak Ii. Terus ada Mas Bur yang ada di Tulungagung ya.
0: J.
1: Terus ada juga yang ada di Temandang ada Mbah Man, lalu ada Bu Sri-nya juga.
0: Oke.
1: Terus yang lagi menyaksikan status aku ya.
0: Iya.
1: Semuanya saja.
0: Siap.
1: Tanpa terkecuali. Baik yang di Jombang, yang di Bojonegoro, yang di Mojokerto. Semua familiku juga yang menyaksikan status aku. Semuanya selamat malam, selamat bergabung. This Ruang Rindu ya. Ya, spesialnya buat yang punya imut ya, dan Mbak Sutrini seorang. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku.
0: Siap.
1: Dan untuk bestiku Rianti juga yang ada di Mawat ya. Selamat berkumpul bersama keluarga, selamat beristirahat juga. Untuk Mbak Asna.
0: Siap Mas Zulfan.
1: Terima kasih atas waktunya ya.
0: Dengan senang hati.
1: Semoga tetap cantik luar jalan.
0: Amin Allahumma amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tetangga Hasna yang selalu menjadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Terima kasih Mas Zulfan. Pendengar, Anda bisa gabungan hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat atau tepatnya adalah jam 11 malam di Pro 1 RRI Tuban. Langsung saja spesialnya untuk Mas Zulfan malam hari ini, lagu dari Zigas dengan judul Sahabat Jadi Cinta.

0: lagu Sahabat Jadi Cinta tadi sudah saya hadirkan spesialnya untuk Mas Zulfan malam hari ini yang sudah gabungan bareng sama Hasna. Sebenarnya jam 11 malam ya, yang mau gabungan masih bisa banget. Hasna temani via udara malam harinya. Bagi yang masih begadang malam hari ini atau masih belum bisa tidur malam hari ini, boleh gabungan sama Hasna dan request lagu kenangan hanya di Pro 1 RRI Tuban. Ada yang gabungan via telepon kami. Kita akan angkat dulu, kira-kira ada siapakah di sana. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Asna.
0: Assalamualaikum, Mbak Sutrini.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sutrini dari Bapak Lamongan hadir, Mbak Asna.
0: Waduh, aduh, kok ya belum tidur tuh ya jam segini?
1: Iya belum, kan ada kabar Mbak Asna siaran, ya langsung aja tak cari.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Masa ada tetangganya ayangku yang cantik gak gabung, eman-eman dong.
0: Waduh.
1: Saya barusan aja setrika ini, Mbak.
0: Waduh. Mm-mm. Langsung gabungan.
1: Ada rekotanya apa enggak ini,
0: ada
1: Mbak?
0: Ada dong, siap dong.
1: Oke, boleh dong direkot ya.
0: Siap. Mau lagu apa malam ini?
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya lagu Indonesia tahun 2000-an sampai tahun 2010.
1: Oh gitu.
0: Njeh.
1: Aku minta Lembayung Bali ya.
0: Waduh, Lembayung Bali, njeh.
1: Jauh-jauh di Bali ya, buat kenangan ya.
0: Liburan ya.
1: Iya. Loh, ini bahasa kalau ketawa ini loh, yang ngelihat story-nya pada ya Allah gitu. Ciri khasnya Mbak Asna seperti itu.
0: Monggo, salamnya untuk Sinten Mbak Sutrini, silakan.
1: Salamnya kalau gini ada siapa ya Mbak Asna?
0: Siapa ya kira-kira ya?
1: Tentunya ada Mas Zulfan ya. Mm-mm. Ada Bu Jasmuni Pak Rasman. Mm-mm. Ada Mama Yu. Mm-mm. Ada Mbak Rianti yang imut.
0: Nje.
1: Juga ada Mbok D.I.I. Mm-hmm. Kang Tamatiarto. Ada yang di Mbekti itu siapa ya?
0: Ada Pak Setiawan.
1: Pak Setiawan. Mm-hmm. Yang di Tulungagung ada Mas Pur. Mm-hmm. Juga ada Lek Mudiono. Mm-hmm. Mbah Mantemandang. Bu Sri. Ada Mas Edo di Rembang. Mm-hmm. Ada juga siapa lagi ya?
0: Siapa lagi, hayo?
1: Dan semuanya yang menyaksikan story aku.
0: Siap.
1: Selamat malam. Malam ya. Mm-hmm. Dan selamat menikmati Mbak Asna juga ya. Okay. Yang cantik, yang ceria selalu. Dan salamnya spesial buat Mas Zulfan. Dengan ucapan suaramu, semangat aktivitasku.
0: Siap, Nje.
1: Buat Mbak Asna yang cantik, tetangganya Mas Zulfan. Selamat bertugas di malam ini.
0: Siap.
1: Semoga sukses selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Terima kasih, Mbak Asna.
0: Dengan senang hati.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disusul yang ada di Babat Lamongan. Matur nuwun sangat. Ada Mbak Sutrini yang selalu jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Pendengar, ada masih bisa gabungan hingga nanti jelang pukul 11 malam tepatnya. Hasta menemani aktivitas Anda hanya di Ruang Rindu, saatnya berbagi cerita lewat lagu. Ada requestan lagu dari Mbak Sutrini. Lagu Lembayung Bali ini langsung saja saya hadirkan spesial untuk Mbak Sutrini dari Babat Lamongan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk Anda yang sudah gabungan di Ruang Rindu malam hari ini, yang sudah request lagu, lagu-lagu kenangan juga sudah saya hadirkan untuk Anda. Tepat pukul 23 atau jam 11 hingga jam 12 malam, kami juga akan hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia di program Jazz Musik ke malam hari ini, yang akan menemani aktivitas Anda hingga jelang tutup siaran nanti. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu.

Pendengar, dengan demikian setelah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami dan seluruh rapat kerja yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Selasa 7 Juli 2026, dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pagi hari ini menemani Anda di Tuban pagi ini hingga nanti program Tuban siang ini pendengar menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Niswatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda pagi hari ini dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Menemani aktivitas hari Selasa Anda, pendengar, kita akan awali dengan mengikuti murotal Al-Quran ya, pembacaan surat Al-Fatihah dan juga As-Sajadah di pagi hari ini tentunya menemani Anda. Kemudian nanti kita akan bahas terkait isi kandungan surat yang sudah kita ikuti pagi hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar masih menemani Anda di Tuban pagi ini dalam program Mutiara Pagi. Sudah kita ikuti bersama tadi murotal surat Fatihah ya, dan surat As-Sajdah, yang mana kita akan bahas kandungan dari surat ini pendengar. Jadi kalau kita kulik, surat As-Sajdah ini berisi penegasan tentang keesaan Allah, kebenaran tentang Al-Quran, proses penciptaan manusia, serta balasan bagi orang mukmin dan orang kafir di akhirat. Surat ke-32 dalam Al-Quran ini terdiri atas 30 ayat yang tergolong sebagai surat makiyah. Namanya diambil dari ayat ke-15 yang memuat perintah untuk bersujud, ayat sajdah. Yang perintah ini dimaksudkan ya ketika kita membaca ayat ke-15. Secara garis besar ada beberapa poin-poin pokok kandungan dari surat As-Sajdah ini pendengar, di mana yang pertama adalah kebenaran Al-Qur'an dan risalah Nabi. Ini menegaskan bahwa Al-Qur'an murni wahyu dari Allah tanpa keraguan sedikit pun, serta membantah tuduhan kaum kafir bahwa kitab tersebut adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

masih membahas tentang kandungan surat As-Sajdah pendengar ya di pagi hari ini. Kalau tadi yang pertama adalah kebenaran Al-Quran dan risalah Nabi. Selanjutnya ada kekuasaan Allah dalam penciptaan. Itu menjelaskan keagungan Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta dalam 6 masa, termasuk proses penciptaan manusia dari tanah yang kemudian ditiupkan ruh serta diberi indera. Dalam surat ini juga terdapat kandungan tentang penggambaran penyesalan yang mendalam dari kaum kafir di akhirat yang meminta dikembalikan ke dunia. Serta menegaskan keadilan Allah dalam memberikan balasan berupa surga bagi mukmin dan neraka bagi yang berdosa. Menyoroti ciri orang mukmin yang segera bersujud saat mendengar ayat Allah, ini juga termasuk dalam kandungan surat As-Sajdah pendengar, di mana menjauhkan diri dari tempat tidur untuk sholat tahajud dan juga gemar berinfak menjadi juga karakteristik orang beriman. Dan tentunya dalam surat ini terdapat kisah Nabi Musa yang menyebutkan pemberian kitab Taurat pada Nabi Musa sebagai petunjuk bagi Bani Israel dan perbandingan untuk umat setelahnya.

Pada yang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Pendengar, dan usai itu kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya bersama di Tuban pagi ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, Wakil Bupati Sidoarjo meminta seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan teladan baik kepada tenaga kesehatan. Relawan FPRB Kediri mengingatkan masyarakat agar siap siaga menghadapi bencana, salah satunya dengan mengamankan aset berharga melalui tas siaga bencana. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan teladan kepada tenaga kesehatan, terutama dalam hal kedisiplinan dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Sidoarjo untuk disiplin, tepat waktu, dan menunjukkan loyalitas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan, sehingga kedisiplinan aparatur menjadi kunci dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Mimi menegaskan kepala puskesmas harus memberikan teladan kepada seluruh tenaga kesehatan, terutama mematuhi jam kerja. Ia berharap seluruh jajaran puskesmas mengutamakan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah terus meningkat.
3: Tepat waktu, itu aja. Harus tepat waktu, kinerjanya seperti apa nanti kita akan kita pantau. Yang penting PD yang terpilih ini gimana kita kedepannya dijaga, diperhatikan kedisiplinannya.
4: Informasinya sudah ada kekurangan obat, Bu. Benar itu.
3: Enggak ada. Enggak ada. Protokol jiwa.
4: Jadi hop jadi ya.
3: Hop. Enggak ada.
2: Selain menekankan kedisiplinan, Mimi juga membantah adanya anggapan bahwa Kabupaten Sidoarjo mengalami kekurangan stok obat. Ia memastikan persediaan obat di seluruh puskesmas masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan obat serta kualitas pelayanan di setiap puskesmas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang optimal tanpa terkendala keterbatasan ataupun pelayanan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Kediri mengingatkan masyarakat agar siap siaga menghadapi bencana, salah satunya dengan mengamankan aset berharga melalui tas siaga bencana. Cantia melaporkan.
5: Forum Pengurangan Risiko Bencana Wilayah Barat Kediri mengingatkan masyarakat bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dimulai dari dalam rumah sendiri. Menghadapi potensi ancaman kebakaran yang meningkat di musim kemarau, masyarakat diimbau tidak hanya berfokus pada penyediaan kotak P3K, melainkan wajib mengamankan aset berharga secara dini melalui pembuatan tas siaga bencana. Koordinator Relawan FPRB Wilayah Barat, Kamit menegaskan bahwa tas siaga tersebut secara khusus difungsikan sebagai wadah penyelamat dokumen-dokumen vital. Di dalam tas khusus ini, warga diwajibkan menyatukan berkas penting keluarga seperti KK, KTP, buku nikah, sertifikat tanah, hingga surat kendaraan atau PPKB.
6: Yang terpenting itu adalah aset. Salah satunya aset itu, makanya seringkali saya menyampaikan ketika edukasi-edukasi itu, tas siaga bencana itu memang perlu disiapkan oleh masyarakat dan itu sebenarnya wajib. Namanya dibikin tas bencana. Salah satu wadah tas yang berisikan nanti seperti dokumen KK, KTP, buku nikah, surat kendaraan atau BPKB, sertifikat, dan lain sebagainya. Soal penting itu ditaruh di dalam satu tas, dalam satu wadah namanya tas bencana.
5: Langkah proteksi dini ini dinilai sangat krusial agar prosesi evakuasi aset berharga bisa dilakukan secara instan dalam suatu tindakan jika situasi darurat melanda. Berdasarkan pengalaman di lapangan, mengurus kembali dokumen yang telah hangus terbakar ke instansi pemerintah memakan waktu yang lama, proses yang rumit, serta biaya yang tidak sedikit. Cantia melaporkan.
0: Pendengar, Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan peran pustakawan agar terlibat, bersinergi, dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Berikut laporan Farida Husnia.
7: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 menjadi momentum meningkatkan peran pustakawan agar terlibat, bersinergi, dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Kemarin Pustakawan Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Guru Fitriawan Gunadarma mengatakan, literasi pengunjung perpustakaan dominan memanfaatkan pelayanan daring dibandingkan berkunjung langsung ke perpustakaan. Karena pengunjung perpustakaan kampus swasta ini merupakan civitas akademika, lanjut guru, masa-masa pembuatan proposal penelitian juga skripsi mempengaruhi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.
8: Setiap tahun sih kita ini mengadakan sosialisasi pemanfaatan koleksi perpustakaan. Kita mempunyai koleksi apa saja dan bisa diakses dari mana gitu. Kebanyakan yang membaca ini skripsi itu mahasiswa sama akses ini jurnal lewat aplikasi. Kalau ada dosen yang membutuhkan, kita memberikan informasi, dan kalau itu kita bisa mengarahkan apa yang dicarinya gitu.
7: Sementara itu, pengunjung perpustakaan UAB Surabaya sekaligus mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAB Surabaya, Flaviana Pratiwi Jewarut, mengatakan pelayanan dari pustakawannya tergolong baik.
9: Membantu juga kita mahasiswa untuk mencari sumber-sumber dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan juga dari dosen kan, dengan adanya perpustakaan ini kan bisa membantu lebih efektif untuk mendapatkan sumber yang relevan.
10: Pelayanannya bagus.
7: Dalam meningkatkan literasi, Perpustakaan UAB Surabaya memiliki duta baca. Mereka berupaya mengajak civitas akademika untuk memanfaatkan dan berkunjung ke perpustakaan guna menunjang ilmu pengetahuan. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, masyarakat Kota Kediri menyambut positif penurunan harga daging ayam ras selama masa libur sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
11: Sejak dimulainya masa libur sekolah, sejumlah komoditas bahan pangan di Kota Kediri terpantau mengalami penurunan harga. Salah satunya harga daging ayam ras yang rata-rata turun menjadi Rp26.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni Rp30.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, seorang pelaku usaha catering makanan di Kediri, Yosi, mengaku ia sangat senang dengan penurunan harga daging ayam tersebut sebab pihaknya bisa menghemat uang belanja dan dapat dialokasikan untuk keperluan membeli bumbu dan juga bahan pangan lainnya.
12: Pokoknya kita atur gimana rasa itu tidak berubah. Sayuran juga gitu, kita harus pintar-pintar memilih sayuran yang saat ini sedang harganya agak murah, itu yang kita hajar, yang kita kerjakan. Pokoknya jangan sampai customer itu kecewa dengan yang kita kerjakan.
11: Sementara itu, terpisah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri, Nur Rohim menyebutkan pula bahwa penurunan harga daging ayam ini terjadi sejak 2 pekan lalu, tepatnya ketika berhenti beroperasinya untuk sementara sejumlah dapur SPPG seri dimulainya masa libur sekolah. Dengan begitu, maka sekarang ini pasokan daging ayam di Kota Kediri sangat melimpah.
13: Ya, sebelum liburan itu seolah 30, 29-30. Faktor turunnya ini kenapa? Yang jelas faktor turun biasanya kan diserap MPG, biasanya ayam, telur atau apa itu diserap MPG.

0: Penjualan seragam sekolah di Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejumlah toko seragam dipadati masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak. Selain seragam wajib, berbagai perlengkapan pendukung seperti dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki hingga sepatu juga menjadi kebutuhan yang banyak dicari. Salah satu orang tua siswa, Rena Julika, kepada RRI mengatakan bahwa memilih berbelanja lebih awal agar masih memperoleh pilihan ukuran seragam yang jauh lebih lengkap. Ia mempersiapkan 3 setel seragam untuk anaknya yang akan kembali masuk sekolah pada 13 Juli 2026 mendatang. Menurutnya, berbelanja lebih awal dapat menghindari risiko kehabisan stok maupun ukuran yang dibutuhkan.
2: Pasti enggak. Biasanya emang di sini belinya. Kan udah dipakainya udah 2 tahun lebih, ya beli lagi. Ini kan sudah naik kelas 3 gitu.
1: Sementara itu, pemilik salah satu toko seragam di Kota Kediri, Muasi, turut menyampaikan bahwa peningkatan permintaan mulai terlihat sejak akhir Juni 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Ia memperkirakan jumlah pembeli meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kenaikan permintaan terjadi pada hampir seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan mayoritas pembeli mencari seragam nasional beserta atribut pelengkapnya.
3: Alhamdulillah, Kak, tokonya luar biasa ini ramenya, mulai buka jam 7 sampai jam 10 malam melos kita. Pengunjung luar biasa. Pokoknya satu konsumen belinya 3 setel, plus perlengkapan semuanya. Dari tingkat SD, SMP, SMA. Hampir 100% yang beli di sini, hampir juga 100%.
1: Meningkatnya aktivitas belanja seragam sekolah ini menjadi salah satu indikator tingginya persiapan masyarakat untuk menyambut tahun ajaran baru. Seiring semakin dekatnya hari pertama sekolah, jumlah pengunjung pun masih diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, pelaksana tugas PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UINSA Surabaya, Profesor Ahim Muzaki mendorong mahasiswa agar memanfaatkan libur semester genap dengan membiasakan diri menulis manual di atas kertas. Kegiatan ini dinilai efektif untuk meningkatkan daya ingat dan mendukung kualitas akademik dalam jangka panjang. Faiz Putra melaporkan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Profesor Ah Muzaki, mendorong generasi muda khususnya di level mahasiswa untuk terbiasa menulis secara konvensional guna mendukung kualitas akademik dalam jangka panjang. Hal tersebut diungkapkan Muzaki saat diwawancara RRI terkait proses mengisi waktu luang selama periode libur semester genap tahun 2026 yang berlangsung mulai Juni hingga pertengahan bulan Agustus mendatang. Muzaki mengatakan memulai kebiasaan menulis secara konvensional di kertas lebih berdampak pada daya ingat anak. Menurutnya, meskipun serupa dengan menulis secara konvensional, menulis di gadget memiliki dampak yang berbeda karena dinilai tidak reflektif dengan pesan dan makna yang disampaikan.
5: Itu yang selama ini menjadi kelemahan kita. Menulis di gadget, menulis di sosmed, itu kecenderungan anak-anak sekarang itu cepat nulisnya, tapi pendek-pendek, tidak reflektif. Kenapa kita butuh nulis? Itu kita butuh melatih daya reflektivitas kita itu, supaya setiap kejadian yang terjadi pada kita itu bisa dimaknai. Kalau sosmed, itu cepat sekali jempol adik-adik itu, ber-ber-ber, tapi pendek-pendek. Refleksinya tidak ada. Kadang juga tidak ingat atau tidak sadar apa yang dia tulis, kan?
6: Nah, itu 5 menit lagi lupa.
5: Udah. Lupa. Itu berpengaruh juga pada dunia akademik mereka. Gampang lupa mereka. Karena apa? Terlalu banyak informasi yang datang. Wor, wor, wor. Jadi apa yang disebut dengan scrolling culture itu akan berpengaruh pada akademik mereka. Makanya dibutuhkan adalah bukan sekedar scrolling culture, tapi opening culture.
4: Untuk itu, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU tersebut mendorong khususnya kepada orang tua agar mengajak anak untuk tetap produktif selama libur akademik. Terlebih, kemampuan menulis yang konsisten dinilai dapat banyak bermanfaat pada proses perjalanan anak maupun mahasiswa untuk menjalani proses perkuliahan seperti menulis tugas, makalah, jurnal, dan juga menulis skripsi maupun tugas akhir. Faiz Putra melaporkan.
7: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar, memasuki babak perempat final, persaingan di Piala Dunia 2026 diprediksi akan semakin sengit. Selain kemampuan teknis, faktor mental juga menjadi penentu bagi setiap tim yang ingin melaju hingga perebutan gelar juara. Odi Arianto melaporkan.
8: Persaingan di ajang Piala Dunia 2026 diprediksi semakin sengit setelah turnamen memasuki babak perempat final. Selain kemampuan teknis, faktor mental juga dinilai menjadi penentu bagi setiap tim yang ingin melaju hingga perebutan gelar juara. Hal tersebut disampaikan pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo Senin siang. Sidik Prasetyo mengatakan setiap fase yang lebih tinggi akan menghadirkan tekanan yang semakin besar. Karena itu tim yang memiliki mental bertanding dan

0: mental juara akan lebih siap menghadapi laga-laga penentuan. Sidik menilai timnas Maroko memiliki modal berharga karena diperkuat sejumlah pemain yang pernah meraih gelar Liga Champion Eropa. Pengalaman tampil di pertandingan besar menjadi nilai tambah bagi timnas Maroko dalam menghadapi lawan-lawan kuat.
1: Banyak yang berkukuran. Semakin fasenya semakin tinggi, persaingan akan semakin ketat. Persaingan ketat yang dibutuhkan apa? Tidak hanya skill, tapi mental bertanding, mental juara akan berbicara di situ. Maroko tertolong adanya pemain mereka yang juga pernah merasakan menjadi juara Liga Champions. Ini menjadi salah satu nilai plus tersendiri bagi mereka. Hakim di situ ya. Ini menjadi pertimbangan juga bahwa kalau prediksi saya sejauh-jauhnya Maroko melangkah, semifinal adalah puncak bagi mereka.
0: Kendati demikian, Sidik Prasetyo menilai langkah Maroko hingga babak semifinal sudah menjadi pencapaian yang sangat baik. Menurutnya, apabila mampu bisa menembus babak final, pencapaian tersebut akan menjadi kejutan besar dalam sejarah sepak bola dunia. Sidik Prasetyo menambahkan, tim yang berpeluang lolos ke babak final umumnya memiliki tradisi kuat di ajang Piala Dunia. Oni Arianto melaporkan.
2: Pemain baru Persela Rui Arianto berambisi untuk mewujudkan mimpi keluarga berkostum Laskar Joko Tingkir dan membawa tim menuju kasta tertinggi pada musim depan. Berikut laporan Farin Regi.
3: Kepindahan Rui Arianto ke Persela Lamongan bukan sekedar langkah baru dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Di balik keputusan tersebut, tersimpan kisah emosional tentang mimpi keluarga yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun menjadi harapan. Pemain kelahiran Surabaya itu memang tumbuh dan menimba ilmu sepak bola di Akademi Persebaya. Namun ayahnya, yang merupakan putra asli Babat yang merantau ke Surabaya sejak 1992, tetap setia mengikuti perjalanan Persela. Selain faktor keluarga, Rui mengaku kehadiran pelatih Bima Sakti menjadi alasan penting dalam keputusannya bergabung dengan Persela. Keduanya memiliki hubungan yang terjalin sejak Bima menangani timnas Indonesia U16.
4: Sebenarnya kalau masalah faktor banyak sih mas yang bawa saya ke Persela ini. Di satu sisi kan bapak asli Lamongan, terus juga almarhum mbah dari bapak saya itu ingin lihat bapak bisa main di Persela sebenarnya, tapi nggak kesampaian itu. Akhirnya ya
5: kamu yang
4: ada kesempatan besar ini saya benar-benar ambil sih mas. Dan juga Gus Bima sendiri yang benar-benar pengen kerja sama-sama Rui lagi, dan saya juga punya misi sih bisa bantu Gus Bima biar sukses bawa Persela ini naik Liga 1.
3: Musim depan menjadi tantangan baru bagi Rui Arianto. Ia berambisi untuk berprestasi bersama Persela dan menuntaskan mimpi keluarga yang telah dinantikan bertahun-tahun. Farin Reki melaporkan.
2: Kebersamaan dua legenda sepak bola Indonesia, Aji Santoso dan Jackson F. Setiago dalam laga Indonesia Fun Football Legend menjadi momentum mengenang kembali masa keemasan saat membela Persebaya Surabaya di era 1990-an. Agus Indirdiani melaporkan.
6: Kenangan kebersamaan legenda sepak bola Aji Santoso dan Jackson F. Tiago kembali muncul usai laga amal Indonesia Fun Football Legend usai. Keduanya mengenang masa-masa saat memperkuat Persebaya pada era 90-an. Hubungan keduanya tidak hanya sebagai rekan setim, tetapi juga meninggalkan banyak cerita yang hingga kini masih diingat. Aji Santoso mengingat bagaimana dirinya dan rekan-rekannya, termasuk Jackson, berhasil membawa kontribusi besar bagi Persebaya. Ia menyebut masa tersebut sebagai bagian penting dalam perjalanan sepak bola mereka di Surabaya.
7: Saya bersama Coach Jackson dan teman-teman lain menuliskan tinta emas buat persepak bola khususnya di Surabaya, dan itu tidak akan pernah hilang karena jejak digital kan selamanya akan terjaga, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi persebaya ke depan untuk bisa lebih bagus lagi.
6: Sementara itu, Jackson F. Tiago juga mengenang masa kebersamaannya dengan Aji Santoso di lapangan. Ia menyebut banyak momen sederhana namun berkesan masih diingat hingga sekarang. Jackson bahkan mengenang peran Aji yang kerap memberikan assist dalam berbagai pertandingan. Salah satu kenangan yang ia ceritakan adalah momen komunikasi khas di lapangan yang masih membekas hingga kini.
7: Crossing, kalau crossing yang gak ke kepala saya langsung wah itu artinya ya kita jengkel dan semua bercanda hiburan, dan sampai sekarang masih dikenang hal-hal seperti itu.
6: Jackson menjelaskan bahwa momen tersebut menjadi bagian dari cerita lama yang kini justru menjadi kenangan indah. Ia juga menegaskan bahwa kebersamaan mereka di Persebaya meninggalkan banyak pengalaman berharga yang tidak terlupakan. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Demikian
5: Info Olahraga.
2: Pendengar, dengan berakhirnya Info Olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Tuban pagi ini ya. Kita akan update info dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Informasi cuaca juga kami hadirkan dari BMKG Kabupaten Tuban pagi hari ini. Pendengar, untuk hari Selasa ini 7 Juli 2026 sampai 24 jam ke depan, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, berlaku. Dan tentu saja Anda juga kami persilakan untuk turut serta update ya, hadir update informasi dari wilayah Anda pagi hari ini yang bisa Anda kirimkan melalui WhatsApp di 0851 9624186, atau bisa DM dan tag Instagram kami pagi hari ini. Pendengar, kami hadirkan kembali komposisi lagu pop Indonesia menemani Anda di Tuban pagi ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Baro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda untuk update informasi pagi hari ini, pendengar. Kita awali dari wilayah Lamongan, di mana rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2005 resmi disetujui dalam rapat paripurna DPRD Lamongan Senin 6 Juli 2026. Pendengar, persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Lamongan Yuronur Effendi bersama Ketua DPRD Lamongan Muhammad Freddy Wahyudi. Raperda tersebut sebelumnya telah melalui pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku, di mana pembahasannya dilakukan secara bersama antara Badan Anggaran DPRD Lamongan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, hingga akhirnya mencapai kesepakatan untuk disahkan pada rapat paripurna. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengatakan bahwa persetujuan Raperda tersebut menjadi bukti berjalannya mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya proses tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah mencermati, mendalami, serta membahas rancangan peraturan daerah tersebut secara komprehensif hingga mencapai kesepakatan bersama. Menurut Bupati Lamongan, selama tahun anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya menjaga keseimbangan antara kapasitas fiskal daerah dengan penyelesaian berbagai isu strategis. Jadi optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui penguatan pendapatan asli daerah. Jadi peningkatan pemanfaatan dana transfer pemerintah pusat serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Di sisi belanja, pemerintah daerah memprioritaskan anggaran untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat. Seperti alokasi belanja difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan perekonomian daerah hingga program pengentasan kemiskinan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Lamongan agar setiap anggaran yang diberikan, setiap anggaran yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat. Jadi sinergi antara pemerintah dan juga DPRD dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

0: Updatean informasi pagi hari ini ya pendengar, setelah kita update dari Lamongan. Ini mendapat kabar dari pendengar yang ada di wilayah Batiarjo, ada Pak Setiawan yang mengabarkan cuaca cerah di Batiarjo. Untuk Anda yang dalam perjalanan, disampaikan juga waspada, kewaspadaan dan juga berhati-hati ya, jangan ikut cepat supaya selamat ya, tetap pedoman asal lambat, biar lambat asal tepat sampai tujuan Anda selamat. Bertugas, terima kasih Pak Setiawan. Kita juga akan update informasi perakiraan cuaca pagi hari ini dari BMKG pendengar. Untuk nanti kita juga akan ikuti ya pertandingan Piala Dunia 2026 bersama di babak 16 besar dari Seattle Stadium pagi hari ini. Sebelum itu kita akan update info dari BMKG Kabupaten Tuban.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari stasiun meteorologi kelas 3 Tuban mengenai perakiraan cuaca hari ini Selasa 7 Juli 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiran suhu hari ini diperkirakan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 57 hingga 90%. Untuk perakiran angin pada hari ini bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 18 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Tuban untuk selalu siaga terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

0: Pada tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti debar dengar bersama atau dengar bareng ya, pertandingan Piala Dunia babak 16 besar. Kali ini ada Amerika Serikat versus Belgia yang siap kita ikuti sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yordania ya sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan di sektor sebelah kanan. Bagaimana kami melaporkan Belgia mengenakan kostum away mereka.